Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dan tentunya di pagi hari ini telah kita hadirkan berbagai musik untuk menemani dan mengawali aktivitas di pagi hari Anda. Teman Pro 2, berikut info Pro 2 akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Teman Pro 2, satu informasi waspada cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Aceh. Teman Pro 2 memasuki pagi Selasa, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah Aceh. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang perlu diwaspadai, terutama di Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Informasi kedua, OMI tingkat provinsi Aceh diikuti puluhan siswa madrasah. Sebanyak 99 peserta dari 3 kabupaten atau kota mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh 2026 di Subulus Salam. Ajang ini menjadi ruang bagi siswa madrasah untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka. Informasi ketiga, 8 peserta bintang radio Korwil Nusantara Korwil Nus 17 Aceh bersaing. Kabar dari dunia anak muda Aceh, 8 peserta dari 4 daerah, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon bersaing dalam putaran pertama bintang radio Korwil Nus 17 Aceh 2026. Siapa yang bakal tampil paling memikat, kita tunggu kiprah mereka ya teman Pro 2 ya. Dan informasi keempat, harga pangan jadi perhatian nih. Beralih ke ekonomi, inflasi Aceh pada September 2026 tercatat sebesar 0,36% dibandingkan bulan sebelumnya. Pergerakan harga pangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inflasi di Aceh. Itu tadi info Pro 2, informasi ringkas pada dan aktual, tetap update, tetap kritis, dan tentunya tetap jadi teman Pro 2 Melabu. Saya Hendy masih akan menemani aktivitas pagi bareng Pro 2. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.

Perkawinan Nomor 1 Pasejambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget. Namanya pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja, woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: polisi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Suka nonton tapi nggak tahu.
6: Perkaya diri sendiri.
7: Menggelapkan orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu nggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
8: Haram.
10: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
9: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
9: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: aja.
1: Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

0: apa, Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama saya menemani teman Pro 2 ya hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman Pro 2 Melabuh, ketemu lagi ya tentunya di program Sepada, tempat kita ngobrolin hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Teman Pro 2, ngomongin toleransi di zaman sekarang masih penting gak sih? Jawabannya tentu kembali ke kita masing-masing nih. Apalagi sekarang kita hidup di tengah lingkungan yang beragam, beda suku, beda budaya, beda cara berpikir. Bahkan di media sosial pun kita sering bertemu dengan orang yang punya pandangan berbeda. Nah, masalahnya kadang perbedaan kecil di media sosial bisa berubah jadi debat panjang ini. Beda pendapat sedikit, langsung saling sindir. Beda pilihan, langsung unfollow. Ya, padahal nggak semua perbedaan harus berakhir dengan permusuhan. Nah, teman Pro 2, toleransi zaman now bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain. Justru, toleransi adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain meskipun punya pandangan yang berbeda. Bisa berdiskusi tanpa menjatuhkan, bisa bercanda tanpa menyinggung, dan yang paling penting bisa berpikir sebelum berkomentar atau membagikan sesuatu. Karena itu, teman Pro 2, di era digital seperti sekarang, toleransi justru semakin relevan. Jempol kita mungkin kecil, tapi dampak dari apa yang kita tulis bisa besar. Jadi, sebelum berkomentar, coba tanyakan dulu, apakah ucapan kita bisa menghargai orang lain? Ya. Nah, pada hari ini mengangkat topik toleransi zaman now masih penting. Nah, teman Pro 2, menurut kamu bagaimana? Apakah toleransi di zaman sekarang justru semakin penting atau malah semakin sulit diterapkan? Yuk, sampaikan pendapat kamu dan kita ngobrol bareng di Sepada pagi ini. Ya, teman Pro 2, teman terbaik kamu, tentunya sembari Anda ingin bergabung, berikut kita hadirkan berbagai musik untuk menemani di suasana awal aktivitas pagi hari Anda. Ini dia dari PD, senyumin dulu aja.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memilih

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Ya baik teman, dua teman terbaik kamu tentunya telah berakhirnya. Lagu ini maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda. Saya Andy, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir nemenin teman Pro 2. Pastinya dia di siar hari Selasa 6 Oktober 2026. Nih teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari Selasa yang cerah ini ya? Cerah banget sepertinya suasananya. Semoga semangat teman Pro 2 juga cerah gitu ya. Nah seperti biasa Tia akan menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

93 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 seperti biasa di hari Selasa ya, nanti di jam 10 pagi kita akan mulai program English Corner. Nah, hari ini akan ada tema yang menarik lagi ya, seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen belajar bahasa Inggris dengan seru gitu ya, jadi tetap pantengin Pro 2 RRI Melabuh, karena nanti kita start lagi akan memulai nanti pas di jam 10 mungkin ya, teman Pro 2. Nanti juga ada narasumber-narasumber yang menginspirasi pastinya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 tuh semakin semangat untuk belajar bahasa Inggris. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back in English Corner, teman Pre 2. Baik lagi bareng Tia yang nemenin teman Pre 2 di program English Corner hari ini. Nah, untuk hari ini ya, teman Pre 2, kita sedang membahas sesuatu yang mungkin teman Pre 2 relate ya. Kalau misalnya kita ada misalnya traveling ataupun kita ada kompetisi-kompetisi di luar yang mungkin pesertanya bukan cuma orang Indonesia nih, teman Pre 2. Nah, pesertanya mungkin bisa datang dari berbagai negara lain. Nah, terkadang kan kalau misalnya kita berjumpa dengan orang lain, contoh kita misalnya traveling nih ya, ada orang yang nanyain gitu, where are you from gitu ya. Nah, kita terus bingung gitu ya, aduh aku mau jawab apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bingung itu ataupun kita membatasi diri, sebenarnya bukan karena kita tidak bisa bahasa Inggris ya, tapi lebih ke kita membatasi diri dan kita takut untuk kita menjawab pertanyaan dari orang asing tersebut. Padahal sebenarnya yang membatasi diri itu adalah diri kita, sebenarnya kita bisa, cuman kita takut nih teman Pro 2. Nah, pas banget ya teman Pro 2, kalau misalnya kita ngobrolin soal takut, itu yang memang selalu disebutkan ya, ataupun selalu jadi pembahasan kita setiap minggu di English Corner. Jadi kalau misalnya kita udah tahu materinya, udah tahu mungkin struktur kata-katanya, tapi kita susah untuk menyebutkannya, itu sebenarnya ketakutannya itu teman Pro 2, memang susah ya buat diilangin. Nah, hari ini kita akan bahas tema tentang speaking beyond borders nih teman Pro 2. Jadi gimana kita ngobrol gitu ya, melewati batas-batas kita, mungkin batas ketakutan kita, batas kepercayaan diri kita gitu teman Pro 2. Dan pastinya itu gak sendiri, hari ini udah hadir bersama kita di studio Pro 2 adik-adik gemes ya adik-adik kita yang keren pastinya ya, dari English Club Man 1 Aceh Barat, Double Kiss Sabilah Musadik dengan Ade Syafira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat dong. How are you today?
1: Very good.
0: Okay. Cerah ya tadi di luar ya?
1: Not really.
0: Oh, udah agak mendung.
1: Iya, agak mendung.
0: Okay. Yang penting semangatnya gak mendung ya. Okay. Nah, kan ini ada Balkis ya, kemudian ada Ade. Nah, tadi kita kan ngobrolin soal speaking beyond border ya. Kalian ini ada di English Club Man 1 ya?
1: Iya.
0: Okay. Itu berarti kalau misalnya di English Club itu memang pure ngomong 100% bahasa Inggris atau masih combine nih waktu di English Club?
1: Kalau kita misalnya ada materi gitu, ada bahasa Indonesia dikit, tapi most of all we use English.
0: Okay. Nah, buat teman Pro 2, jadinya buat teman Pro 2 apalagi yang masih sekolah nih ya, mungkin bisa join. Kalau misalnya mau join ke klub ini kira-kira apa nih? Apakah harus anak Man 1 atau bisa dari luar?
1: Man 1.
0: Okay. Cukup perkenalannya mungkin teman Pro 2 ya. Kita masuk ke word of the day. Seperti biasa di English Corner kita akan mulai dengan word of the day. Jadi udah siapin belum word of the day untuk today? Sudah ya. Mau siapa dulu nih? Mau Ade dulu atau Balkis dulu?
1: Balkis dulu
0: boleh. Okay. Apa nih kata pertama?
1: Word of the day itu beyond.
0: Beyond. Okay.
1: Beyond itu adalah melampaui.
0: Melampaui ya, sesuai ya dengan tema kita hari ini, speaking beyond border. Nah, kalau misalnya dijadiin satu kata, kira-kira mau dijadiin kata seperti apa?
2: Seperti kayak beyond border.
0: Beyond border ya, sesuai ya sama tema kita ya. Okay, tadi tuh beyond ya, melampaui ya. Kemudian yang kedua, kata kedua nih, mau siapa? Ade? Ya. Ade, boleh.
2: Beyond expectation.
0: Beyond expectation, yes, yeah. Berarti digabung ya, beyond dengan expectation, yeah. Berarti melampaui ekspektasi kita gitu.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar.
0: Jadi kalau misalnya kayak kita berekspektasi, aduh kayaknya aku gak bisa gini ya, tapi dengan kita mungkin beyond expectation, itu bisa jadi melampaui apa yang sebenarnya kita udah punya kemampuan gitu. Ternyata aku bisa loh, nah gitu ya. Oke, satu lagi.
1: Oke, ketiga. Satu lagi ada beyond words.
0: Beyond words, itu yang kayak gimana tuh?
1: Beyond words itu gak bisa berkata-kata lagi.
0: Bisa berkata-kata, speechless ya. Okay, itu tadi ya teman Pro 2, ada beyond, kemudian beyond expectation sama beyond word ya. Kalau misalnya teman Pro 2, aduh aku udah gak bisa berkata-kata, nah itu bisa pakai kata beyond word nih teman Pro 2. Okay, dan teman Pro 2, kita masuk ke tema kita hari ini, yaitu adalah speaking beyond borders. Nah, hari ini kita gak ngobrolin soal materi ya teman Pro 2, tapi lebih ke experience teman-teman kita ya, ada Balkis sama Ade, gimana sih mereka speaking beyond border gitu pada saat especially di ini ya kompetisi ya, kompetisi yeah. mereka. Nah, mereka nih sebelumnya ya Teman Pro 2 Tia informasiin, mereka nih rajin banget loh kompetisi ya kan. Jadi enggak cuma kompetisi di dalam sekolah, tapi mereka juga kompetisi di luar sekolah, terutama mungkin di luar negeri kemarin ya, dapat spillan info nih ya. Oke. Nah, mungkin bisa kita ngobrolin ya, gimana sih kemarin kalian prakteknya gitu ya, speaking beyond border pas yang kemarin lagi competition. Mungkin lebih ke preparation-nya nih, preparation before competition. Mungkin gimana nih pengalaman kalian? Kalau misalnya kan berarti kan kompetisinya tentang bahasa Inggris ya, lebih spesialnya ke public speaking gitu ya. Oke, okay. Barengan?
1: Barengan.
0: Barengan satu kategori di kompetisi yang sama?
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah mungkin siapa dulu nih yang mau cerita tentang gimana nih preparation kalian sebelum kompetisi?
1: Nah, aku duluan.
0: Balkis dulu, boleh Balkis okay. dulu.
1: Jadi Balkis itu kemarin kan kita diseleksi dulu dari okay. sekolah. Mm-hmm. Nah itu sebelum diseleksi public speakingnya kita diseleksi bahasa Inggris sama matematika dulu.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Udah gitu masuklah ke tahap persiapan. Okay. Nah ini nih sebenarnya agak susah, agak tricky soalnya kita harus susun teksnya itu sendiri kan,
0: okay. kita tulis sendiri. Tulis sendiri.
1: Nah, terus di situ kita dikasih pilihan 4 topik. Mm-mm. Sebenarnya Balkis itu ambil yang pertama. Mm-mm. Itu environmental conservation.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu tentang lingkungan kan. Mm-mm. Mm-mm. Balkis bahas itu, tapi pas latihan kok kayak canggung nih.
0: Canggung ya,
1: awkward
0: benar.
1: Banget. Mm-mm. Terus akhirnya Balkis dapat advice dari Miss Linda sama Miss Fuji. Mm-mm. Katanya sebaiknya Balkis ganti topik.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya pas Balkis ganti topik ternyata kok masuk.
0: Oke, okay, ngeklik nih gitu ya.
1: Iya, ternyata benar kata orang kalau kita udah kuasai materi, kalau kita paham materinya, itu awkwardnya hilang dikit demi dikit.
0: Jadi lebih confident gitu
1: ya. Okay. Karena Balkis paham sama materi Balkis. Mm-mm. Akhirnya Balkis pilih topik itu tentang the importance of good governance.
0: Okay.
1: Pentingnya apa tetap pemerintahan yang baik ya. Balkis pilih itu. Terus alhamdulillahnya karena Balkis pilih itu, Balkis jadi confident, Balkis jadi percaya sama apa yang Balkis omongin karena Balkis sudah paham. Akhirnya dapat hasil yang baik.
0: Oke. Ya kayak kemarin ya Teman Produk mungkin yang udah nonton Sore Ceria ya, udah juga ada cerita sedikit-sedikit tentang gimana soal Balkis ini menjalani kompetisi gitu ya. Berarti balik lagi mungkin sama ya dengan tema kita hari ini, speaking beyond beyond borders gitu ya. Jadi dengan kita mungkin kalau ngobrol ataupun ya public speaking pastinya kita ngobrol ya dengan audiens gitu ya. Dengan kita mungkin bisa nge-connect ataupun nge-click gitu ya dengan materi kita, itu sebenarnya buat kita bisa lebih confidence gitu ya. Jadi apapun yang kita sampaikan mungkin ke audiens itu akan nyampe gitu ya. Jadi lebih enak, kemudian lebih percaya diri gitu ya. Jadinya untuk kita bordernya itu sedikit demi sedikit akan berkurang gitu ya. Jadi dengan kita mungkin semangat juga menguasai materi, itu bisa jadi menghilangkan border yang udah mungkin tersetting di pikiran kita gitu ya. Oke, itu tadi preparationnya Balkis. Kalau Ade gimana preparationnya kemarin?
2: Oke, kalau Ade tuh sempat juga kayak milih yang topik kayak say no to corruption.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kayak
0: berat banget ya.
2: Berat banget. Soalnya Indonesia.
0: Oke, oke, oke.
2: Terus untuk pilihan keduanya ada yang pilih environmental conservation.
0: Oke, okay, berarti tetap yang fix jadinya environmental ya. Oke, okay, berarti tentang lingkungan gitu ya. Itu yang fixnya. Kalau misalnya Balkis kan tadi ngerasa nggak confident juga, berarti sama ya. Kalau Ade juga nggak confident nih dengan materi, takutnya penyampaiannya nggak maksimal gitu ya. Jadi kan goals dari speaking itu kan orang paham apa yang kita omongin gitu ya. Jadinya dengan kita mungkin paham, kemudian percaya diri langsung naik. Nah, gitu juga kalau mungkin kita ngobrol bahasa Inggris gitu ya. Mungkin kan dari sisi kompetisi yang gimana kita harus memang benar-benar paham gitu ya. Nah, kalau misal dari speaking kalian sendiri ada tips khusus enggak nih ataupun hacks gitu. Supaya bisa lebih confident karena kan itu kalian full English, apalagi kan kalau public speaking ya gimana kita bisa menyampaikan ke audiens dengan bahasa yang menarik dan audiens tuh enggak bosan gitu. Jadi keep attention to obrolannya kita ataupun materi yang kita sampaikan. Nah, ada hacks nggak nih dari kalian nih? Kalau dari Ade gimana?
2: Kalau dari Ade sih bilang aja ke diri sendiri tuh kalau kita tuh harus menampilkan terbaik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau kita nggak nampilin terbaik, bakal sia-sia aja kalau situ nanti.
0: Oke. Okay. Berarti lebih ke nge-push diri sendiri, ya. Aku harus nampilin yang terbaik nih gitu ya. Aku kalau misalnya memang mau, kayak kita tahun produk 2, kita mau bisa bahasa Inggris ya. Kita apa namanya nge-push gitu ya ke diri kita. Aku harus bisa gitu ya. Orang lain bisa, kenapa aku enggak gitu ya? Benar. Kalau dari Balqis gimana nih hacksnya?
1: Kalau Balqis sendiri ya, kalau buat bicara bahasa Inggris, itu hacknya emang ngomong tiap hari.
0: Ngomong tiap hari?
1: Iya. Okay. Karena ada beberapa orang itu bisa bahasa Inggris, tapi jadinya pasif karena nggak bisa dipraktekin.
0: Benar, benar, benar.
1: Jadi hacknya itu emang harus ngobrol terus. Kayak sekarang kan udah banyak banget ya kayak aplikasi buat ngobrol. Atau maybe ngomong sendiri. Kalau ada teman itu poin itu bagus banget.
0: Oke, jadi kalau misalnya kadang nggak ada teman, nggak ada apa namanya partner gitu ya, mau kita ngomong, kayak kita kalau lagi sebel, sebelnya bahasa Inggris gitu ya. Kayak lebih kayak gitu ya teman Pro2. Kalau misalnya kita ngomong sendiri, aduh aku pengen makan, tapi di dalam pikiran kita langsung kita translate ke bahasa Inggris gitu ya. Itu mungkin hacksnya ya kalau misalnya dari Balqis. Ini hacks yang bagus nih teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 mungkin kan nggak punya partner nih, nggak ada klub English club gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ngedumel gitu. Ngedumelnya pakai bahasa Inggris gitu Pro2. Nah, jadinya bisa lebih terbiasa mungkin ya kita speak in English. Oke, itu kan tadi dari preparation. Nah, kalau dari preparation kan pastinya ada challenge. Nah, kan challenge-challenge-nya. Nah, gimana nih challenge-nya? Kalian mengatasi challenge-challenge yang ada ataupun mungkin muncul pada saat kalian preparation. Kalau Balqis gimana?
1: Kalau Balqis sendiri itu kan emang gugup banget kalau ada orang rame ya. Jadi cara Balqis ngatasin itu, sebenarnya tuh Balqis anak mama yang kata mama Balqis nggak boleh takut. Kalau takut tuh Balqis bakal dilempar gitu. Jadi karena Balqis takutnya orang rame, Balqis kemarin latihannya di mana? Di kantin.
0: Ya ampun,
1: Balqis latihannya di kantin. Jadi orang lewat kayak masuk keluar, Balqis di situ latihan. Terus untungnya kakak kantinnya kayak suportif gitu kan. Jadi kakak kantinnya kayak udah biarin aja dia latihan, yang lain lewat aja. Terus Balqis kemarin latihan di stadion bola. Terus malam terakhir kan Pak Tarmizi datang buat kasih advice ke kita. Nah, di situ Balqis latihan ngomong depan Pak Tarmizi biar Balqis enggak gugup lagi.
0: Sip. Berarti kalau misalnya kalian kan untuk challenge-nya tuh lebih ke nervous gitu ya. Nah, jadi gimana kalian dealing nervous-nya itu? Ya itulah tadi ya, dengan mungkin ngobrol sendiri tanpa diliatin orang dulu gitu ya. Kalau misalnya adik gimana nih?
2: Kalau adik sih sebagai anak boarding ya. Jadi kebiasaannya cuma kayak record myself in front of camera kind of like that. Jadi setiap ada kesalahan gitu langsung diperbaiki dari video tersebut kayak gitu.
0: Berarti dia lebih ke record ya. Jadi ya kalau misalnya kita ngeliat videonya, apa nih yang harus diperbaikin gitu. Berarti tadi udah gimana cara dealing sama challenge-nya ya, udah masing-masing udah tahu. Kan ini kamu ngobrol ataupun public speaking sama audiensnya yang internasional ya, pastinya kan dari berbagai macam background dan juga negara gitu ya. Nah, gimana nih kamu supaya bisa ngobrol tuh, boleh praktekin sedikit ya. Nih ada komenan dari YouTube. Tes bahasa Inggrisnya Kak. Nah, diminta tes bahasa Inggrisnya ya sama teman Pro2. Nah, kalau misalnya kalian ini bayangkan aja dulu ya, kalian di depan international audience gitu ya. Gimana nih cara kalian menyampaikan what it felt like to speak in front of people from different backgrounds. Nah, gimana cara kalian ngasih tips ke teman Pro2 tapi in English gitu ya, supaya teman Pro2 itu bisa ngobrol di audience yang internasional gitu. Nangkep yang dimaksud, aman ya, nangkep. Kalau boleh dari Balqis, jawabnya pakai bahasa Inggris nih. Permintaan dari kakak Cut Yesi. Nah,
1: wait, that's my mom.
0: Oh yeah.
1: Okay, let me start. So first of all, you don't have to think about grammar.
0: Okay.
1: Just talk naturally because people don't really care what the grammar you just said. People care about what's your point. So start with that. And then if you make a mistake, just go on. Like life goes on, bro. And then for me myself, just connect with the audience itself, because we have to talk to them. Mm-mm. We need to connect our belief with them. So believe in yourself. Mm-mm. Because when you believe in yourself, people Mm-mm. will believe in you.
0: Okay, really good ya. Yeah. Jadi emang lebih ke apa ya, gimana cara, karena kan kalau misalnya kita speaking is about a connection. Yeah. Jadi kalau misalnya kita connect sama orang, walaupun mungkin grammar kita masih belum sempurna gitu ya, belum excellence kan apapun, jadi lebih ke orang itu nyampe atau orang itu tahu poinnya yang kita sampaikan itu apa. Goalsnya itu lebih ke situ gitu ya. Jadinya ya don't be afraid to speak in English gitu ya. Jadi jangan takut kita buat ngomong bahasa Inggris, tapi gimana caranya orang itu paham dulu apa yang kita sampaikan, habis itu baru nanti kita perbaiki lagi grammarnya kita, kosakatanya kita gitu mungkin ya. Kalau untuk tips dari Ade gimana in English mungkin ya. Gimana caranya supaya kamu bisa talking in international audience.
2: Okay, so when you want to perform a good performance Mm-mm. in front of people Mm-mm. in speech, Mm-mm. so you need to get it off from bad Mm-mm. thing, like Mm-mm. bad thinking.
0: Okay.
2: So just be confident.
0: Okay.
2: And don't thinking too much.
0: Okay. Yeah. And think positively. Jadi kita ngobrol apa? Berpikir positif aja gitu ya. Jadi orang jangan mikirin, aduh, aku nanti dijudge nih gitu ya. Aduh, kayaknya yang aku omongin nggak nyampe deh ke mereka. Jadi nggak usah berpikir sejauh itu gitu ya. Jadi jangan berpikir buruk dulu. Yang penting kita optimis gitu, apa yang kita sampaikan tuh nyampe ke audience gitu mungkin ya, lebih lebih kurangnya. Okay, jadi itu kan gimana cara kita ngobrol ke orang dengan background negara yang beda gitu ya dari kita. Tadi kalau misalnya kayak dari Balkis, ya udah ngobrol aja gitu. Yang penting poinnya nyampe gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Adik beda lagi nih. Berpikir positif aja dulu gitu ya. Jangan mikirin yang lain-lain dulu. Yang penting kita confident dulu, dengan kita berpikir positif jadinya lebih pede gitu ya pastinya. Okay, kita move on ya ke materi selanjutnya gitu. Kan tadi kita udah ngobrolin soal preparation, kalian gimana gitu ya, kemudian challenge-nya apa gitu, kemudian gimana caranya dealing with this challenge gitu ya. Kemudian nanti yang tadi yang terakhir udah ngobrolin gimana caranya kita ngobrol dengan international audience gitu ya. Pastinya kalau misalnya kita ngomong kan bahasa Inggris gak mungkin dong dengan orang, misalnya kita liburan ke mana, bisa jadi gitu ya kita ngobrol, memang dia udah terbiasa ngomong bahasa asing. Tapi kalau misalnya kita udah ngobrol bahasa asing, ini lebih tepatnya kayak ke international audience. Oke, kita move on ke most memorable moment. Nah gitu. Memorable moment apa yang udah kamu dapatkan gitu ya pada saat competition kemarin waktu di Malaysia, terutama tentang speaking. Apakah kamu akan ada kesulitan ngobrol dengan mungkin kontestan lain ya? Kan itu pastinya kontestannya yang di Malaysia kemarin gak cuma dari Indonesia pastinya ya, pasti kan ada dari negara lain. Nah, ada gak pernah dapat pengalaman yang kayaknya gak kelupaan ini sama masing-masing kompetisi gitu, kompetitor kamu mungkin dari negara lain? Gimana kalau Balkis gimana?
1: Kalau Balkis ya, most memorable tuh sebenarnya bukan pas kompetisi public speaking itu, Kak.
0: Okay.
1: Jadi sebelum kita lomba public speaking ini, hari sebelumnya itu kita ada tour ke sekolah. Ke sekolah-sekolah yang ada di Terengganu sana.
0: Okay.
1: Nah, jadi mereka bikin event gitu, game. Mm-hmm. Ada lomba mewarnai, ada chess juga. Adik kemarin main chess, terus ada building tower.
0: Nah,
1: Balkis dapat lomba mewarnai.
0: Mewarnai.
1: Ya, and you know what? Okay. Balkis menang juara 2 lomba mewarnai. itu unexpected banget. Terus Balkis sebenarnya udah yang takut gitu, Kak. Memorable karena takut. Balkis yang kayak, aduh, udah menang di mewarnai nih. Menang gak ya di public speaking? Okay. Itu takutnya. Terus di sana juga ketemu banyak temen kan. Karena di sana anak sekolahnya pada baik-baik. Terus mereka pada tunjukin kita jalan, rutenya gimana. Nah, di situ baru ketemu sama teman internasional.
0: Okay, jadi saling ngobrol gitu di situ ya. Okay, jadi buat teman Pro 2 juga kan kita kayak balik lagi ke tema ya, speaking beyond borders. Jadi nggak ada border di antara kita gitu ya. Kalau misalnya kita mau kemanapun, kayak misalnya di kompetisi ada tour ya kan, mungkin kita nggak nyangka-nyangka akan ada tour, mungkin ada tour jadinya. Terus ada kompetisi jadi mewarnai gitu ya. Nah, dengan kita mungkin bisa bahasa Inggris dan berani ngomong bahasa Inggris, kita jadinya nggak tersesat gitu ya. Kita tahu mau pergi kemana, kemudian kita jadi nambah temen gitu ya. Nah itulah goals dari kita bisa berani speak in English gitu. Nah kalau most memorable punya adik gimana nih?
2: Kalau adik sih sebenarnya kayak nggak ada teman sih, soalnya introvert banget.
0: Oke, okay. Sama gitu nih.
2: Cuma sama Balkis saja sih sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, ngobrol sama Balkis, jadi lebih ke memantau gitu ya. Udah jadi lebih ke viewer ya jadi.
2: Ya,
0: benar. Memantau ini gimana nih? Aduh, aku mau ngomong apa nih? Aku nggak pede gitu. Oke, okay, but it's okay ya, karena it's okay. Kan kalau terpaksa kita udah ini banget baru kita ngomong gitu ya.
2: Benar.
0: Memang ya introvert punya apa seni tersendiri gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita di ruangan rame itu pastinya energi kita habis ya. Jangan sampai energi kita habis sebelum kompetisi gitu.
2: That's
0: ya.
2: Right.
0: Jadi itu most memorable moment. Apalagi kalau misalnya udah terbiasa, berarti udah terbiasa ya ngomong bahasa Inggris. Kalau di boarding school berarti
2: boarding school sebenarnya sih enggak ya.
0: Enggak.
2: Sana enggak ada berbahasa kayak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tapi kalau untuk ngobrol sih cukup ngomong sama diri sendiri aja.
0: Ngomong sama diri sendiri, ya, lebih kayak ke hacksnya yang tadi ya. Lebih banyak ngomong ataupun ngedumel pakai bahasa Inggris gitu. Wah, I hate it gitu ya. Ini gak enak gitu, aku gak suka. Tapi kan gak ngomong-ngomong orang, tapi ngomong ke diri sendiri dalam hati gitu ya. Jadi buat teman-teman dua itu tadi hacksnya ya. Kalau misalnya kamu masih pengen latihan bahasa Inggris terus tapi gak ada partner gitu, atau takut dijudge sama partnernya kamu, partner ngomong aja ke diri sendiri dulu gitu, depan kaca atau tadi kayak direkam tadi ya. Jadinya bisa kita review sebenarnya kita kemampuan bahasa Inggris itu sampai mana gitu. Oke, tadi kita udah ngobrolin most memorable moment. Kita move on ya ke mungkin tadi kan kalau misalnya kita ngobrolin tentang momen-momen yang gak bisa dilupain di kompetisi ini. Nah, kalau misalnya kalian nih dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, gimana nih cara kalian mungkin lebih mengasah speakingnya jadi lebih bagus gitu. Biasanya kalau di English Club ini gimana? Apakah di pair masing-masing untuk ngecek kualitas bahasa Inggrisnya atau gimana? Biasanya kalau mau nge-review gimana cara speakingnya yang udah bagus atau belum, ada perkembangan atau enggak gitu. Itu biasanya kalau di English Club gimana?
1: Kalau di English Club ya kita dicek satu-satu. Terus di English Club juga kita enggak cuma speaking gitu kak. Jadi ada yang materi teks, materi bahasa Inggrisnya gitu.
0: Oh, berarti ada memang materinya. Berarti enggak di pair gitu, ada dua orang terus nanti ngobrol, saling-saling ngobrol. Enggak gitu.
1: Itu sometimes ada.
0: Sometimes ada, berarti memang ada tesnya itu enggak cuma mungkin di tes materi gitu ya. Berarti kalian nanti akan ada dipasangkan dua orang, baru nanti ngobrol gitu, saling menilai pastinya ya.
1: Itu sebenarnya materinya up to Miss Linda. Jadi kayak Miss Linda kadang ada bikin games atau belajar gitu.
0: Nah kalau misalnya adik sendiri gimana nih as an introvert person? Gimana caranya dealing untuk bisa sama-sama ikut aktif juga di Club English?
2: Untuk ikut aktif sih hadir aja kayak gitu.
0: Hadir, oke.
2: Sebenarnya pertama kali tuh nggak ada Balkis, jadi cuma sendiri aja di situ kalau sebagai last kayak gitu. Yang lain adik-adik semua.
0: Yang lain adik-adikan ya. Jadi memang walaupun kita introvert gitu ya, jadi bukan berarti kita nggak berkembang gitu ya. Kadang kan orang berpikir kalau misalnya kita as an introvert person, ya kita nggak tahu kita aku mau belajar di mana, aku introvert gitu ya. Aku mau kelas tapi aku juga nggak mau yang rame-rame gitu. Sebenarnya bisa gitu, asal kita mau gitu ya. Walaupun kita introvert banget, ya kalau kita mau berkembang pastinya bisa. Walaupun memang ya banyak diem gitu ya. Ada orang ngobrol, ya kita jawabnya dalam hati gitu ya. Oke. Nah itu kan tadi soal gimana caranya kalian ngobrol gitu ya. Kalau misalnya gimana caranya juga kalian mengembangkan bahasa Inggris kalian di English Club gitu. Nah pernah gak sih kalian menghadapin situasi bingung, bukan bingung ya, kalian ngobrol sama seseorang tapi ada satu kata yang kalian lupa nih vocabnya ini artinya apa gitu. Kalau mau ngomong misalnya mau ngomong pipis gitu contohnya ya, contoh simpelnya pipis, aduh pipis itu apa ya, atau payung gitu ya, aduh aku tolong ambilin payung dong, tapi kamu lupa bahasa Inggrisnya payung. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu?
1: Pernah kak.
0: Pernah
1: Kalau di situasi itu ada HP, itu tangan Balkis langsung cepet sih ngetik. Aduh, Inggrisnya pakai translate. Tapi kalau nggak ada, misalnya itu situasinya Balkis lagi ngomong sama teman yang ngomong bahasa Inggris juga. Jadi Balkis bakal kayak, aduh, what is that? Gitu yang kayak itu bagus deskripsiin bentuknya segala macam, terus dia kayak that's an umbrella, kayak gitu.
0: Okay. Jadi memang lebih kita deskripsikan aja gitu ya. Kalau misalnya kita lupa gitu ya, kalau misalnya kita lupa kita mau ngomong apa nih bahas dalam bahasa Inggris, kadang kan suka ada gitu ya. Jadinya kayak nge-freeze nih, aduh aku tadi mau ngomong apa gitu ya, aku tadi mau bilang ini kok kayaknya udah di ujung tapi gak tersebut gitu ya. Jadi kita deskripsiin aja apa yang mau kita sebutkan. Jadi ya pastinya yang pendengar pun jadi, oh it's umbrella kayak gitu kan, itu payung gitu. Oke, nah kalau misalnya kalian berdua ini udah ikut English Club dari kapan? Dari kelas 1 kah atau memang dari kapan nih?
1: Sebenarnya, aduh ini seru gue ikutnya dari kelas 2 tapi gue sering bolos.
0: Aduh.
1: Karena nabrak jadwalnya. Okay,
0: iya. It's okay gitu kan, tapi walaupun sering bolos tetap bisa gitu dong bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau Ade gimana nih, udah dari kapan?
2: Ade dari kelas 2 juga.
0: Dari kelas 2 ya, juga, dua awal-awal berarti udah setahunan gitu ya untuk ikut English Club. Gimana nih situasi di English Club itu, seru kah atau jadinya kalian semakin semangat untuk belajar bahasa Inggris?
1: Seru sih kak,
2: seru banget.
0: Seru banget ya. Apalagi kayak Miss Linda gitu ya.
2: Iya. Pokoknya semangat terus.
0: Semangat terus ya. Oke, seru. Jadi perubahan apa nih yang kalian rasakan dari kalian belum ikut English Club setelah ikut English Club?
1: Pertama sih lingkungan belajarnya.
0: Okay.
1: Karena kan yang di English Club tuh yang beneran mau belajar ya.
0: Iya,
1: jadi bener. tuh kita ketemunya sama teman-teman yang seaktif kita juga.
0: Iya.
1: Jadi kita ikutan semangat gitu buat belajar. Jadi kayak ada bantuan Miss Linda, terus teman-temannya pada rame yang pengen apa, yang semangat juga ya kan. Jadi kita kayak kebus nih sebetulnya. Nah, terus kalau sama Miss Linda tuh rapi belajar ya, kayak
0: terstruktur ya, gitu ya. Yang awalnya harus mana dulu nih yang dipelajari, baru nanti move on ke materi selanjutnya gitu. Jadi step by step gitu ya. Jadi enggak harus dikasih materi seabrek terus nanti kita disuruh ayo setoran gitu ya. Kayak misalnya ngaji gitu kan. Ayo setoran hafal ayat ini sampai ayat ini gitu. Enggak seperti itu ya. Berarti step by step, pelan tapi pasti gitu ya.
1: Iya.
0: Jadinya kita lebih enjoy mungkin belajarnya ya. Jadi lebih santai. Nah, kalau misalnya dari kalian ini hacks, bukan hacks ya. Apa nih yang kalian buat kalau misalnya kan mau belajar bahasa nih, yang buat kalian itu semakin tertarik untuk belajar bahasa itu apanya?
2: Relationnya sih.
0: Relation, yeah. Okay.
2: Kayak misalnya kita bisa bahasa baru nih, kita bisa cari teman yang baru kayak Chinese gitu. Jadi kayak seru banget gitu.
0: Seru ya, berarti memang kalian hobi ya belajar bahasa?
1: Iya. Yeah.
0: Hobi ya, bener. Karena kalau misalnya kita bisa bahasa lain mungkin ya setelah bahasa Inggris ini kan udah bisa ya. Walaupun mungkin belum yang expert banget kayak native speaker gitu. Cuman kan setidaknya bisa kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Berarti jadi ada tertarik lagi untuk belajar bahasa lain?
1: Ada sih.
0: Ada. Apaan tuh selain bahasa Inggris mungkin?
1: Kalau Balkis kedepannya pengen belajar bahasa Prancis sih.
0: Prancis ya?
1: Iya.
0: Ya, susah itu loh.
1: Iya. Tapi kayak kedengarannya tuh elegan banget gitu.
0: Agak susah tuh kayak, aduh apa yang ditulis, apa yang disebutkan berbeda gitu kan. Oke. Nah, jadi untuk kalian ini masih semangat walaupun di udah kelas 3 ya, lagi sibuk-sibuknya. Tapi tetap semangat nih ya untuk bisa mengikuti English Club. Ini kalau boleh tahu berapa kali seminggu English Club-nya?
1: Seminggu, kalau kemarin sih 2 kali, Rabu dan Kamis.
0: Rabu dan Kamis, okay. Jadi memang di setelah sekolah atau di jam berapa kira-kira?
1: Setelah sekolah kak.
0: Setelah ini ya, pembelajaran, berarti sore.
1: Iya, jam sorean. 4:30 gitu.
0: 4:30, yeah. 4:30 baru mulai English Club. Biasanya durasinya berapa lama kalau di klub ini?
1: Satu jaman gitu kak.
0: Satu jaman, okay. Jadi memang kita cukup satu jam rutin belajar bahasa Inggris ya. Itu bisa buat Inggris kita tuh lebih bagus gitu ya. Lebih apa ya, lebih natural gitu kan. Jadi kayaknya flow ngomongnya tuh udah gak kaku lagi gitu. Jadi buat orang pro 2 mungkin kalau misalnya gak sempet ya satu jam, mungkin beberapa menit sehari itu bisa ya didedikasikan waktunya untuk bisa latihan ngomong speaking English gitu. Okay, sepertinya kita udah mulai mau ini ya, ada cuplikan video dulu nih teman pro 2. Jadi kita break dulu sebentar untuk menyaksikan cuplikan video dari English Corner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di pro 2 RRI Pelabuh, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabu. Hai kita teman Pro 2, welcome back to English Corner. Kita balik lagi ya teman Pro 2 ngebahas tema tentang speaking beyond borders teman Pro 2. Jadi gimana cara kita ngobrol melewati dari batas kemampuan yang kita punya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita ngobrolin tadi kan lebih ke kompetisi gitu ya. Gimana cara mereka bisa lebih percaya diri ngomong bahasa Inggris. Kayak misalnya ngomong sehari-hari ngomong bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kalau misalnya ngedumel pakai bahasa Inggris gitu. Ataupun ikut klub Inggris seperti mereka nih ya, demand gitu. Atau kalau misalnya teman Pro 2 gak punya nih contohnya ya, gak punya ruang untuk bisa belajar bareng gitu ya, kayak misalnya di sekolah. Kalau misalnya dari kalian gimana nih kalau untuk sehari-harinya supaya bahasa Inggrisnya tuh gak luntur gitu, gak cuma di sekolah aja. Kira-kira gimana kalau di rumah?
1: Kalau Balkis, itu Balkis ngomong bahasa Inggris sama mama di rumah.
0: Oh, sama mama. Ya, okay.
1: Jadi emang daily pakai bahasa Inggris.
0: Daily pakai bahasa Inggris.
1: Ya. Oh. Tapi kan mama juga sibuk ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi pas Balkis pulang, itu Balkis sebenarnya ada app buat ngomong bahasa Inggris sama teman.
0: Oh. Ya. Sama teman, berarti pakai app itu gitu. Ya. Oke, biasa app apa tuh? Mana tahu teman Pro 2 juga terinspirasi gitu ya. Kan gak punya nih di sekolahnya gak menyediakan English Club gitu. Ataupun udah gak sekolah gitu ya. Udah tamat sekolah gitu. Mau masuk kursus udah terlalu tua gitu. Nah kira-kira gimana nih? Ada gak apps khusus mungkin yang bisa direkomendasiin buat teman Pro 2 untuk bisa ngelatih berbicara bahasa Inggris?
1: Sebenarnya bagi saranin, lihat aja di TikTok banyak. Tapi okay. Kalau Balkis sendiri itu biasanya kan main game, Kak. Tapi Balkis sengaja pilih server luar biar ketemunya.

0: gak ada banget nih ya partner buat ngomong, kita bisa ngomong bareng AI gitu ya. Jadi dengan mereka ada lawan bicara, jadinya kita jadi lebih bisa terbiasa gitu ya. Oke, nah kalau misalnya nih, tadi kan itu ngobrolin di rumah. Nah, kalian kan selaku mungkin udah kelas 3 ya, pastinya kan ada rencana mau lanjut kuliah. Ya, ada ya pastinya ada. Ya. Nah, gimana nih menurut kalian atau pandangan kalian, seberapa penting sih kita bisa ngobrol bahasa Inggris dengan mungkin setidaknya enggak yang lancar banget tapi bisa ngobrol sama orang lain. Gimana, seberapa penting nih menurut kalian kita bisa ngobrol bahasa Inggris dengan lancar?
1: Kalau menurut Balkis ya, Balkis as a person yang sering banget travel, itu penting banget. Soalnya misalnya nih, kamu tersesat, terus ChatGPT, Google Maps itu nggak terlalu akurat.
0: Yeah.
1: Kan kita harus tanya alamat.
0: Bener.
1: Ya, tanya arahnya kemana. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ambil dah.
0: Aduh, nggak tahu kemana gitu ya, benar.
1: Ntar pulangnya kemana. Nah, jadi itu pentingnya. Terus juga untuk build connection.
0: Yes.
1: Karena bahasa yang paling banyak digunakan, yang paling sering digunakan itu kan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris.
0: Bener.
1: Jadi bahasa Inggris tuh penting banget. Kayak misalnya kita temenan sama orang maybe India, Korean, Japan, tapi kan mereka pasti ngomongnya bahasa Inggris buat
0: bisa
1: ngomong
0: connect,
1: sama kita.
0: Okay. Yeah.
1: Jadi Balkis, menurut Balkis itu pentingnya penting banget.
0: Apalagi low bed baterainya ya.
1: Apalagi
0: kalau misalnya udah enak-enak traveling nih kan, kita udah sibuk foto, video, ngambil footage, ternyata kita mau ke satu tempat lagi, low bed. Nah, habis lu gitu. Kita mau kemana lagi kita gak tahu, kemudian kita mau ngomong gak bisa gitu ya. Jadi emang itu penting banget ya teman Pro 2, kita bisa ngomong setidaknya dengan simple English gitu ya, dengan mungkin percakapan-percakapan yang sederhana itu ya, kita bisa kalau misalnya kita mau traveling apalagi ke luar negeri gitu ya. Nah, kalau dari adik sendiri gimana nih menanggapin seberapa penting nih kita bisa ngobrol bahasa Inggris?
2: Kalau ada sih, Inggris tuh penting banget.
0: Okay.
2: Pastinya.
0: Pasti.
2: Soalnya kalau kita gak bisa bahasa Inggris tuh, misalnya ada orang kayak ngomongin curse word kayak gitu, terus kita gak ngerti apaan tuh.
0: Yeah.
2: Terus aduh, pokoknya penting banget bahasa Inggris tuh.
0: Jadi kalau kita mau diolok-olok diapain itu kita gak tahu gitu ya. Apalagi kan mungkin kayak kita traveling di negara lain, ada foreigner mungkin kayak ngomongin kita atau ngumpat kita gitu ya. Kita cuma senyum-senyum gitu ya. Kalau misalnya kita gak tahu dia ngomongin apa. Padahal itu hal yang mungkin bisa buat kita apa ya, kurang nyaman gitu ya. Jadi kita bisa mungkin membalas tuh, gak mau membalas yang seperti gimana banget, tapi sebenarnya kenapa, kenapa kamu berbicara seperti itu ke aku gitu. Mungkin kita bisa balas seperti itu. Oke, jadi memang penting banget ya teman Pro 2, walaupun kadang mikir, ah aku ngapain sih, aku gak juga ke luar negeri gitu ya, ngapain aku bisa bahasa Inggris, siapa tahu ada turis nyasar ya. Dan ternyata itu jodoh kamu. FTV banget gitu ya. Oke, jadi memang penting banget teman Pro 2, kalau misalnya kita ngobrol bisa bahasa Inggris gitu, apalagi mungkin dengan simple speaking gitu ya, dengan kita mungkin cuman nanya how are you atau ini kalau kesini kemana gitu ya. Terkadang kan orang kalau misalnya, beda gak sih misalnya kalau misalnya Balkis kan udah sering traveling, beda gak sih cara mereka menunjukkan jalan sama kita menunjukkan jalan?
1: Beda.
0: Nah,
1: kalau orang Indo tuh pasti kayak gini, belok kanan, terus ke kanan lagi, terus kesini kayak ya udah santai gitu kan. Tapi kalau mereka tuh lebih yang kayak pas kamu udah ke utara, kamu lewat sini, kamu terus kayak aduh bagus aja, mata angin gak tahu di mana.
0: Kita gak bawa kompas lagi, ini kompas mana gitu ya. Oke, jadi memang kalau kita nggak tahu ya, karena kan kalau penyebutan menunjukkan arah itu agak berbeda ya, kalau misalnya dari bahasa Inggris dengan kita bahasa Indonesia. Jadi dengan kita mungkin mempelajarin gimana nih caranya untuk asking direction gitu, ataupun mereka memberikan direction ke kita, jadi kita bisa paham gitu ya. Oke, jadi itu memang penting ya teman Pro 2. Jadi gak cuma Pro 2 gak cuma bilang, gak cuma belajar how are you gitu ya, tapi juga bisa belajar asking direction gitu ya, ataupun memahami direction dari orang luar gitu ya, ataupun dari sisi bahasa Inggrisnya gitu. Oke, nah jadi kalau misalnya kayak Balkis ya udah kompetisi sama adik di Malaysia, ada gak sih yang kalian bawa misalnya, oh kalau di Aceh tuh begini, ada sharing-sharing gitu gak sih kalau misalnya memperkenalkan budaya kita gitu ke teman kita yang mungkin berbeda negara?
1: Ada sih.
0: Ada.
1: Kalau Balkis kemarin di makanan.
0: Di makanan, iya.
1: Karena walaupun kita Malaysia sama Indo tuh deket, tapi makanannya tuh beda banget.
0: Beda ya.
1: Kalau kita kan kayak berlemak,

0: gurih asin pedes kita. Kalau mereka gurih manis, beda banget sama mulut kita. Jadi kami kayak, oh kalau di Aceh tuh mungkin karena rempah-rempahnya lebih kesini, terus cara masaknya beda. Terus sebenarnya kalau dari Balikesagi itu tempat kayak bangunan mereka kan beda ya, arsiteknya tuh berbeda. Jadi kayak, oh kalau di Aceh tuh lebih terkenal sama ini gitu. Jadi kita kayak bagi-bagi
1: budaya kita. Jadi bisa sharing ya, gimana kita bisa sharing budaya kita ke orang lain juga. Itu juga termasuk border ya, yang bisa kita hilangkan gitu ya. Jadi dengan kita mungkin, kita dari Aceh misalnya ya, terus kita kurang suka nih makanan ini gitu. Kita bisa ngobrol ke teman kita yang mungkin orang asli sana, tapi dengan bahasa Inggris, di mana aku bisa mencari cita rasa yang seperti ini gitu ya. Nah jadinya semua halangan-halangan itu tuh sebenarnya bisa kita hempaskan gitu ya. Jadinya kita bisa lebih nyaman mungkin berkompetisi. Kan pastinya kalau di luar negeri gak mungkin kita gak nginep gitu ya. Pastinya kan kita nginep. Jadinya itu yang bisa membuat kita lebih nyaman ya. Dengan kita mungkin bisa ngobrol, kita bisa nanya mungkin ke penjualnya, aduh aku mau cari mungkin yang gurih-gurih pedes gitu tuh di mana gitu ya. Kita ngobrol ke teman mungkin yang sama-sama berkompetisi dengan kita tapi beda-beda negara. Itu tuh teman pro 2 yang poin ya dari tema kita hari ini, Speaking Beyond Borders. Jadi dengan kita bisa speaking English, ya border-border yang ada tuh bisa kita babat abis gitu ya. Jadi dengan kita bisa pede, kita mau kemanapun kita gak takut tersesat, makan apapun mungkin ya bisa masuk gitu ya ke seleranya kita. Karena kita bisa menanyakan ke orang sana, ini mana nih yang kira-kira sesuai dengan seleranya kita. Gitu ya teman pro 2. Nah kalau misalnya nih ya, kalian kan sebagai anak muda ya di era media sosial gitu ya, apa nih perbedaan kalian bisa bahasa Inggris dengan kalian yang dulu mungkin ataupun teman-teman yang mungkin susah ataupun belum terlalu paham bahasa Inggris, mungkin perbedaan yang kalian rasakan apa nih saat bermain media sosial?
0: Kalau Balkis itu sekarang tuh kan banyak banget slang bahasa Inggris. Terus apa ya citranya kalau nggak bisa bahasa Inggris dikit aja tuh kayak malu gitu rasanya. Misalnya ada orang ngomong singkatan gitu kan. Biasanya kayak good night tapi disingkat jadi good, GN.
1: Oh iya, terus GN. Kayak,
0: aduh ini apa maksudnya?
1: Benar-benar.
0: Atau kayak poin AD tadi. Kalau sekarang kan banyak banget yang ngomong curse word itu nggak pakai bahasa Indonesia lagi, jadi pakai bahasa Inggris. Kalau kita nggak tahu cara defense ourselves, maksudnya kalau kita nggak tahu artinya, gimana kita defense ourselves?
1: Benar.
0: Nah.
1: Jadi kalau misalnya kadang kita ngepost sesuatu gitu ya, ternyata ada curse word tuh di komennya. Nah gimana cara kita mungkin clarified, mungkin itu gak kayak gitu gitu ya, sebenarnya gak seperti itu gitu. Gak seharusnya ada kata-kata yang sejelek itu gitu ya. Jadi kita gak bisa defense ourselves gitu ya, gak bisa benar-benar mempertahankan diri kita dari kata-kata yang seperti itu gitu. Oke, kalau misalnya kayak dari adik nih ya, itu kan tadi gimana caranya bermedia sosial gitu. Kamu pernah gak sih ngerasa di posisi menjadi apa ya, people corrector? Jadi kayak ada orang dia mau pakai bahasa Inggris tapi ternyata acak-acakan gitu ya. Pernah gak sih kamu ngerasa yang seperti itu dari yang mungkin kamu sebelumnya belum belajar bahasa Inggris, setelah bahasa Inggris kamu tahu, oh ini sebenarnya salah loh gitu. Pernah gak kayak
0: pernah
1: gitu?
0: Banget.
1: Gimana itu?
2: Dulu kayak apa ya, dulu pernah tuh nonton kayak video-video dulu pas ngomong bahasa Inggris, kayak makeupnya, cara makeupnya gimana ya, blush kayak gitu. Terus kayak, waduh acak-acakan banget. Wah beda banget sama yang sekarang.
1: Beda gitu. Ya, sekarang tuh kalau misalnya kita udah paham yang ngomong bahasa Inggris, kayak ada orang yang pakai-pakai bahasa Inggris mungkin kan kadang biar terlihat keren. Nah terkadang kan orang suka ngomong bahasa Inggris tapi belum mempelajari yang sebenarnya, tapi biar dianggap keren. Kalau misalnya kayak anak Jaksel gitu ya, ngomong campur-campur Inggris kan keren. Nah kita mau mencoba ternyata belum belajar. Pernah gak sih kamu jadi seperti, karena kita udah paham ya, jadinya seperti, aduh ini salah loh, gemes sendiri gitu ya. Gitu juga gak sih?
2: Iya benar.
1: Nah gimana tuh kamu menanggapin misalnya kan ada yang seperti itu gitu. Apakah kamu langsung, aduh ini sebenarnya gak begini gitu ya, atau kamu langsung komen, Nika ini salah penyebutannya gitu.
2: Ada sih pernah temen kayak ngomong scan, sebenarnya scene sebenarnya, cuma
1: scan ya, gitu ya,
2: cuma kayak gimana gitu cara bilangnya, takutnya kayak tersinggung kayak okay. gitu.
1: Apalagi kadang gak ada orang menyebutkan misalnya membaca future jadi future gitu kan, jadi kayak aduh otak tuh otomatis ya, otomatis kayak ngekoreksi, oh ini sebenarnya salah penyebutan gitu ya. Jadi perbedaan kita dari yang kita belum belajar bahasa Inggris dengan yang udah paham, jadi kayak ada auto correction ya di pikiran kita, jadinya ini salah loh gitu. Jadi lebih apa, dengan kita mungkin tahu ya apa yang mungkin mereka omongin, jadinya kita langsung ah nggak kayak gini nih gitu, yang sebenarnya sebenarnya seperti ini, walaupun kita nggak sampaikan ke orang itu gitu. Oke, nah kalau misalnya kalian ya, kalau kan dari English Club pastinya di awal-awal susah ya, atau dari kalian di awal-awal udah bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit atau sama sekali belum pernah, belum tahu nih waktu ikut join di English Club?
2: Sebenarnya untuk basic sih sebelum join English Club juga udah ada.
1: Udah ada basic.
2: Dari MAN aja sih.
1: Dari MAN.
2: Sebelum MAN belum.
1: Belum ya.
2: Jadi udah ada lah basicnya.
1: Nah, waktu join itu ada perasaan-perasaan aduh kok mereka keren-keren gitu, atau memang kamu ditempatkan di yang sama-sama masih basic gitu?
2: Untuk awal-awal tuh masih belum terlalu yang advance kayak sekarang sih, masih kayak pemula aja gitu.
1: Oh berarti memang dikumpulin sama-sama yang beginner, beginner, baru nanti kalau udah masuk yang advance, baru semua disatukan ke yang memang sama-sama advance gitu ya. Jadinya gak merasa kayak minder gitu ya, jadinya semua tetap semangat dengan satu semangat yang sama ya, karena sama-sama mulainya sama nih, start line-nya sama gitu ya. Oke, okay. Nah kalau misalnya nih kamu punya gak tips-tips ya buat teman Pro 2, misalnya nih kayak apa nih, untuk future participant, kan kalian udah punya, udah di kelas 3 ya, kalian udah di kelas 3 pastinya kan ada partisipan-partisipan baru gitu, ataupun anggota-anggota baru di English Club. Nah gimana nih, ada gak sih pesan yang mau kalian sampaikan? Pastinya kan memang setelah tadi kalian informasikan kalau di English Club itu memang dikumpulkan yang pemula sama pemula, kemudian nanti bersama-sama berjalan bersama gitu. Nah apakah kalian ada ngelihat mereka proses belajarnya seperti apa, ataupun pesan apa nih yang mau kalian sampaikan kepada adik-adik kelas mungkin ya yang baru mau kepikiran join ke English Club gitu?
0: Kalau dari Balkis, kalau kalian udah kepikiran masuk English Club, masuk aja, seru
1: masuk
0: banget
1: aja ya?
0: Masuk aja. Terus jangan takut kalau mikir kayak aduh Miss Linda nih.
1: Oke. Okay. Kenapa serem apa ya?
0: Seru banget. Kalau di English Club itu seru banget. Terus kalian juga banyak opportunity kayak kita Katarengganu or this is one of the good opportunity bisa ngomong di RRI gitu kan. Terus gara-gara English Club kalian jadi gak malu lagi ngomong bahasa Inggris. Kalian udah step up, bukan lagi yang kayak soan jaksel. Jaksel kalian kalahin gitu.
1: Sekeren itu ya. Jadi buat adik-adik kelas mungkin ya, ataupun baru mau kepikiran masuk MAN gitu, aduh ada English Clubnya aku mau dong gitu ya. Jadi harus semangat karena keren banget English Clubnya gitu ya. Oke, kalau adik ada gak nih pesan-pesan untuk new participant ya, kalau misalnya adik-adik kelas yang mau join ke English Clubnya kalian?
2: Sama kayak Balkis, masuk aja terus.
1: Masuk aja terus. Iya, oke. Okay.
2: Meskipun kalian enggak tahu basicnya, masuk aja, nanti lama-lama kelamaan kalian pasti tahu kok.
1: Oke. Okay. Nah, buat teman Pro 2 ya, jangan ragu-ragu, ataupun buat teman Pro 2 mau nanya-nanya nih ke mereka berdua gimana kalau mau masuk tuh harus dari mana gitu ya. Siapa tahu takut nanya guru gitu ya. Takut nanya miss-nya gimana cara masuk English Club, mungkin kalian bisa tanya nih mumpung lagi nonton, kan diketik kan gak tahu ya, apalagi pakai fake account gitu kan. Ya silahkan buat teman Pro 2 yang mau nanya bisa lewat WA ataupun dari chat YouTube ya teman Pro 2 kalau mau nanya. Nah sambil kita mungkin menunggu pertanyaan ya teman Pro 2, kita lihat dulu ya ada satu video lagi dari video English Club, jadi jangan kemana, English Corner sorry ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di English Corner Pro 2 dari Melabuh.

0: saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh. Akhirnya teman Pro 2, welcome back in English Corner. Nah teman Pro 2, tadi udah gak terasa ya, udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol bareng Ade sama bareng Balkis ya, soal gimana cara kita supaya bisa speaking beyond border. Jadi dengan kita mungkin ngobrol, kita bisa melewati semua batasan-batasan yang ada. Jadi batasan kita dengan orang lain gitu ya, mungkin tadinya kita takut buat menyapa, jadinya kita berani menyapa gitu. Kita takut buat nanya, jadinya kita berani nanya. Dan tadinya kita juga takut nih buat ngobrol, jadinya berani. Apalagi kayak mereka yang udah join di English Club gitu ya, jadinya lebih terbiasa dan lebih pede gitu ya, lebih confident untuk bisa ngobrol bahasa Inggris. Nah ngomong-ngomong confident nih ya teman-teman ya, Adik Balkis, gimana nih cara kalian, perjalanan kalian gitu ya, perjalanan kalian untuk bisa ngebangun rasa confident kalian nih step by step. Mungkin tadi kayak belum, kayak si Adik tadinya sebelum masuk MAN belum ada terpapar mungkin bahasa Inggris yang tadinya, terus kemudian ikut join ke English Club, pada akhirnya sampai sekarang berani ikut kompetisi public speaking di Malaysia. Gimana nih perjalanan kalian, itu journey kalian untuk ngebangun confidence-nya kalian? Dari Adik dulu mungkin.
1: Cukup memberatkan ya.
0: Memberatkan.
1: Soalnya di keluarga tuh nggak ada yang bisa ngomong bahasa Inggris. Okay. Jadi belum ada paparan sedikit pun.
0: Oke.
1: Okay. Cuma nonton-nonton dari YouTube kayak gitu. Terus ada yang juga main Ome gitu kan.
0: Iya.
1: Terus kayak nyoba-nyoba gitu kan. Cuma kayak Hi, how are you? Gitu. Itu sebenarnya cuma Hi, how are you? Gitu kan. Terus kayak skip aja terus. Terus kayak lama-kelamaan kayak mulai ada gitu benih-benihnya tuh.
0: Benih-benih percaya tahu, diri gitu.
1: Ya, benar-benar. Gimana ya caranya gitu kan. Terus kayak banyak sih, banyak dapat temen dari Ome juga. Tapi untuk sekarang kayak udah gak lagi.
0: Gak lagi, ya, oke. Okay. Karena kan udah kebangun sedikit demi sedikit confidence-nya. Ya, tadinya itu bagus juga ya untuk kita bisa ngebangun confidence kita ngomong bahasa Inggris gitu. Berarti seperti itu ya perjalanannya. Kalau Balkis gimana nih journey-nya?
2: Kalau Balkis, sebenarnya Balkis itu introvert banget.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pas Balkis SMP, Balkis ikut lomba Komsrat di MAN, speech. Terus di situ pas lomba Balkis baru sadar, aduh rugi bisa bahasa Inggris tapi confidence-nya belum kebentuk.
0: Belum kebentuk, benar.
2: Iya. Miss Linda itu juri Balkis dulu pas Balkis SMP. Dan hancur.
0: Hancur.
2: Karena pas di awal Balkis sudah pede. Sekalinya lupa, itu confidence-nya hancur semuanya. Balkis sudah kayak aduh, udahlah.
0: Udah berantakan semua speech-nya gitu ya.
2: Nah, jadi mulai di situ Balkis sudah yang mulai build up character. Balkis sudah mulai enggak takut lagi buat hadapin sesuatu. Dan ternyata itu kebawa, bukan cuma pas bahasa Inggris aja. Jadinya confident ini bisa dipakai untuk semuanya.
0: Okay. Jadi memang gimana kita journey-nya mereka ya. Jadinya gak semua orang yang bisa pada akhirnya bisa bahasa Inggris, gak semua orang itu confident-nya memang udah dari awal gitu ya. Pasti kan akan di-build perlahan-lahan gitu. Jadi step by step gitu ya. Dengan kita mungkin tadinya beraninya cuma ngomong how are you gitu ya. Pada akhirnya kita bisa ngobrol dan bercakap bercakap-cakap dengan orang dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi dengan udah lancar gitu dari. Dan kita kalau misalnya pas udah lancar, kita kayak rewind gitu ya. Dulu kok aku gak berani ya, ataupun ngeliat video lama kok gini banget sih gitu ya. kok dulu ngomongnya gini banget sih, kaku banget gitu ya. Jadinya kita tinggal ngelihat journey kita seperti apa. Jadi buat teman Pro 2 juga mulai gitu ya. Kalau gak mulai ya gak dapet journey-nya gitu. Ah aku gak pede ngomong, nanti gak tahu mau ngomong apa, nanti salah gitu ya. Sebenarnya ya semua orang akan ada di start line yang sama gitu ya. Akan ada di garis start yang sama sebelum pada akhirnya bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar gitu. Nah okay, teman Pro 2, durasi ya sudah mau 1 jam kita bersama ya teman Pro 2 di English Corner. Mungkin sekarang untuk waktunya closing statement ya buat kalian, mungkin bisa menyampaikan closing statement. Kayak misalnya pesan-pesan buat teman Pro 2 di luar sana untuk gimana caranya bisa confident ngomong bahasa Inggris. Dan harapan kalian ke depannya gimana nih? Apakah udah mau belajar bahasa baru atau seperti apa? Boleh siapa duluan?
2: Balkis
0: dulu boleh.
2: Kalau Balkis ya, remember English is that important, itu penting banget. Terus dari Balkis untuk kalian, jangan takut untuk mencoba dan jika kalian gagal, itu jangan pikir kegagalan itu akhir. Jadiin kegagalan kalian itu jadi batu loncatan buat kalian bisa jadi lebih sukses
0: dari sebelumnya. Nah, untuk harapannya gimana? Apa mau belajar bahasa lain selain bahasa Inggris?
2: Kalau Balkis, of course.
0: Tadi, bahasa Perancis.
2: Bonjour, je m'appelle Balkis. Balkis mau belajar Perancis.
0: Belajar bahasa Perancis, oke. Okay. Kalau Ade gimana? Closing statement-nya?
1: Oke. Okay. Kalau Ade tuh, kalau kalian mau mempelajari sesuatu yang baru, kayak ada goal, nah gini. Terus, kalian jangan cuma kayak, aku besok mau belajar bahasa baru lah. Terus itu cuma kata-kata akhirnya. Terus pokoknya harus ada action-nya.
0: Harus ada action, benar.
1: Jangan cuma kata-kata tapi harus ada aksinya.
0: Oke, Tahun Pro 2 keren banget ya. Jadi buat Tahun Pro 2 juga jangan mau kalah ya. Mereka aja mau belajar bahasa baru lagi loh gitu. Jadi bukan bahasa Inggris. Jadi buat Tahun Pro 2 juga kalau misalnya ada ketertarikan ya, bukan tertarik ya, malah kayaknya harus deh gitu ya. Dengan kita mungkin punya ataupun belajar bahasa Inggris, kita bisa kemanapun kita pede gitu ya. Kita kemanapun kita pede, gimana pun kita mau ngobrol sama orang siapapun tahu gitu, karena kan ini bahasa yang internasional gitu, jadi semua orang tuh pasti belajar hal yang sama seperti kita gitu ya Teman Pro 2. Jadi jangan takut, be brave gitu ya, and yang paling penting mulai gitu ya, mulai ngomong, kemudian biasakan, pada akhir nanti kamu akan terbiasa untuk bisa ngomong bahasa Inggris Teman Pro 2. Akhirnya Teman Pro 2, kita ucapkan terima kasih kepada adik-adik kita, Ade sama Balkis, yang udah ngeluangin waktunya buat ngisi jadi narasumber di English Corner. Nanti kita akan jumpa lagi Teman Pro 2 di English Corner berikutnya, pastinya seperti biasa nanti di hari Selasa jam 10 pagi. Jadi buat Teman Pro 2, kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris yang seru ataupun mendengar sharing-sharingan dari teman-teman kita yang journey-nya mau belajar bahasa Inggris, jangan lupa untuk nonton English Corner setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan tiap hari ini kan untuk pembahasan hari ini Teman Pro 2, dan buat Teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, setelah ini dia juga akan nemenin Teman Pro 2 pasti nanti di program Santai Siang ya Teman Pro 2. Jadi tiap adan kan, tiap tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu baru saja mendengarkan English Corner. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih seru dan bermanfaat hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo.

Kamu baru saja mendengarkan English Corner. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih seru dan bermanfaat hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabuh.

Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon, sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau nggak mau di-ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian dan teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 tadi kita udah sama-sama ngikutin ya program English Corner. Semoga bisa menginspirasi teman Pro 2 untuk bisa semangat lagi belajar bahasa Inggris ya teman Pro 2. Nah, sekarang Tian punya informasi buat teman Pro 2 ya. Satu informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id.
4: He tells me I'm pretty, don't know how to respond. I tell him.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan Mei 2026, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 155,41 juta orang. Nah, dari jumlah tersebut, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan, teman Pro 2. Nah, di sisi lain, informasi mengenai lowongan pekerjaan atau loker sebenarnya terus bermunculan, baik di media sosial, platform pencari kerja, maupun berbagai jejaring informasi lainnya. Nah, kondisi tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk kita renungkan teman Pro 2, di mana loker itu seperti antara ada dan tiada nih. Nah, di satu sisi informasi lowongan pekerjaan semakin mudah ditemukan, namun di sisi lain mendapatkan pekerjaan itu tidak selalu mudah teman Pro 2, di mana para pencari kerja harus menghadapi persaingan yang tinggi, persyaratan yang semakin spesifik dan proses seleksi yang panjang serta tuntutan kompetensi yang semakin beragam. Nah, persoalan pencari kerja sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya informasi lowongan pekerjaan. Nah, salah satu persoalan yang tidak kalah penting adalah kesiapan dan kompetensi pencari kerja itu sendiri. Nah, menurut penulis, di mana masa pendidikan seharusnya tidak hanya digunakan untuk mengejar nilai akademik, tetapi juga kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Di mana sebelum memasuki dunia kerja, seseorang perlu mengenali dirinya sendiri, mulai dari mengetahui kelebihan, kelemahan, minat, kemampuan, hingga arah karir yang mau dicapai. Nah, dengan mengenali diri, seseorang akan lebih mudah menentukan langkah dan mempersiapkan kompetensi yang sesuai dengan tujuan karirnya, teman Pro 2. Nah, di mana selama penulis itu bekerja sebagai HR atau Human Resource, jadi salah satu perusahaan di mana penulis cukup sering menemukan kandidat yang sebenarnya memiliki potensi tetapi belum sepenuhnya siap memasuki dunia kerja. Salah satu hal yang cukup sering ditemui adalah kandidat yang melamar suatu posisi, tetapi ketika ditanya mengenai job description ataupun tanggung jawab dari posisi tersebut, mereka belum mampu menjelaskannya dengan baik. Di mana hal sederhana seperti ini sebenarnya dapat menjadi bahan evaluasi lagi nih bagi para pencari kerja. Di mana sebelum mengirimkan lamaran, penting bagi kita untuk memahami posisi yang dilamar, mengetahui perusahaan yang dituju, serta memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan posisi tersebut. Nah, karena itu mencari pekerjaan sebaiknya tidak dimulai ketika kita sudah lulus, tetapi dipersiapkan sejak masih berada di bangku pendidikan, ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Baik, teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 27 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan zuhur dikumandangkan. Buat teman Pro 2 yang beragama Islam, semoga bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan maksimal, dan juga semoga amal dari ibadah sholat zuhur kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Semua pengamatnya Pro 2, Rara Mulapu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian dan teman Pro 2. Nah, semoga teman Pro 2 tadi udah selesai ya untuk sholat zuhurnya. Dan semoga hatinya juga udah kembali tenang, pikirannya kembali fresh gitu ya. Dan semoga setelah ini semangatnya juga ikutan ke recharge nih teman Pro 2. Nah, kadang-kadang kan di tengah kesibukan di siang hari pastinya ya, kita memang butuh jeda sebentar untuk berhenti, menarik napas, dan ingat lagi bahwa hari ini masih panjang ya. Masih jam, mau masuk jam 1, mungkin teman Pro 2 juga udah selesai makan siang, atau bahkan karena sibuk kerja jadi lupa makan siang. Nah, itu jangan sampai lupa ya teman Pro 2, karena kita harus mengutamakan kesehatan, karena kalau misalnya kita gak sehat, gimana dong kerjaan kita nanti terbang kalai gitu ya teman Pro 2. Nah, masih banyak juga aktivitas yang harus kita selesaiin hari ini, karena masih setengah hari ya, masih ada tugas juga yang menunggu pastinya ya. Masih ada juga kerjaan yang mungkin belum kelar, tadi kita jeda sebentar, mungkin ditinggal sholat sama makan siang, istirahat, kemudian nanti ini kita udah mulai mau lanjut lagi bekerja ataupun lanjut lagi sekolah ataupun kuliah nih teman Pro 2. Tapi gak masalah, pelan-pelan aja kita jalani, yang penting semuanya selesai tepat waktu. Dan jangan sampai semangatnya juga ikutan ketinggal di belakang ya, karena habis makan siang biasa setelah kenyang terbitlah ngantuk ya. Nah, buat teman Pro 2 mungkin yang lagi kerja, tetap semangat buat menjalani hari ini. Yang lagi kuliah ataupun sekolah, jangan lupa buat fokus ya, karena ini masih hari Selasa. Buat yang lagi nge-lab juga semangat ya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Teman Pro 2 tetap fokus di jalanan dan juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2. Ataupun yang sedang mungkin menikmati makan siang, selamat menikmati ya. Semoga apa yang masuk ke dalam tubuh kamu itu bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu dan juga bisa balikin mood kamu lagi nih teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, siang ini kita akan lanjutin lagi ya dengan suasana yang santai pastinya, dengan musik-musik pilihan dan juga informasi nanti Tia akan bagiin buat teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Mulapu, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

93 Pro 2 RR Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah teman Pro 2 tiap punya informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Nah, Luang Pro 2, Hari Cerebral Palsy sedunia diperingati setiap tanggal 6 Oktober, di mana ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyandang Cerebral Palsy ataupun biasa disebut dengan CP, di mana lingkungan yang inklusif membantu penyandang menjalani pendidikan, pekerjaan, dan juga kehidupan sosial secara setara nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Cerebral Palsy merupakan kondisi yang mempengaruhi gerakan, postur, keseimbangan, dan koordinasi tubuh, di mana kondisi tersebut terjadi akibat gangguan pada perkembangan ataupun kerusakan otak yang sedang berkembang. Di mana dilansir dari laman Kementerian Kesehatan pada hari Selasa 6 Oktober 2026, CP dapat menyebabkan kelemahan otot dan juga kekakuan atau spastisitas teman Pro 2, di mana kondisi tersebut dapat mempengaruhi komunikasi, mobilisasi, serta aktivitas sehari-hari dari penyandang tersebut teman Pro 2, di mana dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ngurah, Dr. Niluh Sukma Pratiwi Murti, mengatakan tanda-tanda CP terlihat dari keterlambatan kemampuan motorik sesuai usianya. Contohnya, bayi yang memasuki usia 3 bulan tetapi belum mampu menopang kepala atau pada usia 6 bulan belum mampu duduk, teman Pro 2. Dengan kondisi tersebut, lingkungan yang inklusif perlu memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang CP, di mana dukungan tersebut mencakup akses pendidikan, fasilitas publik, layanan kesehatan, pekerjaan, dan juga kegiatan sosial. Di mana dilansir juga dari laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lingkungan dapat mempengaruhi pengalaman seseorang dengan disabilitas, di mana lingkungan yang tidak seaksesibel yang seperti seumumnya dapat menghambat partisipasi penyandang dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana sekolah juga perlu menyediakan lingkungan pembelajaran yang dapat diakses semua peserta didik. Dan penyesuaian fasilitas dan juga metode pembelajaran dapat membantu penyandang CP mengikuti kegiatan pendidikan. Nah, dukungan juga diperlukan dalam bidang pekerjaan agar penyandang memperoleh kesempatan yang sama, teman Pro 2. Di mana WHO juga menyebutkan stigma, diskriminasi, dan juga hambatan akses dapat membatasi partisipasi penyandang disabilitas. Dan rehabilitasi juga berperan membantu penyandang meningkatkan kemampuan fungsional dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, selain itu juga dapat mendukung kemandirian serta partisipasi dalam pendidikan maupun pekerjaan, teman Pro 2. Di mana peringatan Hari Cerebral Palsy sedunia mengajak masyarakat melihat penyandang berdasarkan kemampuan, bukan keterbatasannya. Di mana lingkungan inklusif itu dapat membuka kesempatan bagi penyandang untuk berkembang dan berpartisipasi secara setara nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Hamil dapat mengurangi sejumlah faktor risiko cerebral palsy dengan menjaga kesehatan selama kehamilan, teman Pradua. Dilansir dari laman resmi Centers of Disease Control and Prevention atau CDC, cerebral palsy dapat mempengaruhi kemampuan anak mengendalikan otot, di mana sebagian besar kasus CP berkaitan dengan kejadian sebelum atau selama kehamilan. Di mana penyebab CP cukup beragam dan berbagai kasus belum diketahui secara pasti. Nah, karena itu ibu dapat melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi beberapa faktor resiko selama kehamilan. Di mana salah satu langkah penting ialah menjalani pemeriksaan kehamilan sejak awal secara rutin, di mana CDC menyebutkan bahwa perawatan prenatal membantu menjaga kesehatan ibu dan perkembangan bayi, ini teman Pradua. Dan infeksi selama kehamilan juga dapat meningkatkan resiko CP pada bayi. Dan beberapa infeksi seperti rubella, toxoplasmosis, dan sitomegalovirus, dan herpes juga dapat mempengaruhi perkembangan janin, teman Pradua. Di mana CDC menganjurkan ibu hamil untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ketika mengalami demam ataupun tanda-tanda infeksi. Nah, selain itu, cara sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi resiko infeksi adalah mencuci tangan secara rutin, teman Pradua. Nah, vaksinasi juga dapat membantu melindungi ibu dan juga janin dari beberapa infeksi selama kehamilan. Nah, CDC menganjurkan vaksin tertentu sebelum kehamilan untuk mencegah infeksi yang berbahaya bagi janin. Nah, kondisi kesehatan ibu hamil juga membutuhkan pemantauan selama kehamilan, dan gangguan tiroid dan juga kejang pada ibu hamil termasuk faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya CP, nih teman Pradua. Nah, karena itu ibu hamil dengan kondisi kesehatan tertentu perlu berkonsultasi dengan dokter selama kehamilan, nih teman Pradua. Nah, pengendalian kondisi medis juga akan membantu tenaga kesehatan memantau resiko yang mungkin mempengaruhi ibu dan juga janin. Di mana kelahiran prematur juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan meningkatnya resiko CP. Dan dikutip dari Institut Nasional untuk Kesehatan Anak dan Perkembangan Manusia, selain awal kelahiran semakin besar pula resiko terjadinya cerebral palsy, teman Pradua. Nah, ibu yang beresiko melahirkan prematur perlu mendiskusikan langkah pencegahan bersama dokter. Memberikan magnesium sulfat sebelum persalinan prematur tentu dapat mengurangi resiko terlahirnya anak dengan kondisi cerebral palsy, di mana ibu juga perlu menghindari paparan zat beracun selama kehamilan untuk menjaga perkembangan janin. Nah, mereka juga menyebutkan paparan merkuri dalam kadar tinggi sebagai salah satu faktor resiko meningkatnya terkena resiko cerebral palsy tersebut, teman Pradua. Di mana upaya tersebut tidak menjamin bayi terbebas dari CP karena sebagian penyebabnya belum diketahui. Namun, perawatan kehamilan yang baik dapat membantu mengurangi sejumlah faktor resiko yang dapat dikendalikan, teman Pradua. Oke, teman Pradua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

93 Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pro2. Wah, gak kerasa banget tahun Pro2 ya. Sekarang udah mau jam 2 siang. Tiana udah menemenin teman Pro2 dari jam 9 pagi sampai sekarang udah mau jam 2 siang nih tahun Pro2. Nah, semoga tadi apapun pembahasannya, kayak tadi misalnya kita udah ikutin program English Corner dan juga informasi-informasi yang Tia bagiin bisa bermanfaat buat teman Pro2. Dan semoga juga lagu-lagu yang Tia hadirkan dari jam 9 pagi sampai sekarang udah mau jam 2 siang juga sesuai nih dengan moodnya teman Pro2 hari ini. Aku belajar untuk menerima. Nah, baiklah teman Pro2, karena sebentar lagi udah mau jam 2 siang, saatnya Tia untuk pamit ya dari ruang dengar teman Pro2. Tapi jangan khawatir, kamu setelah ini akan ditemanin oleh Tami dan juga nanti akan ada program seperti biasa, program Sore Ceria di jam 4 sore atau 16 waktu Indonesia Barat teman Pro2. Dan Tia juga mohon maaf apabila selama siaran dari jam 9 tadi ada dan sampai sekarang udah mau jam 2 siang ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan informasi dan kata-kata yang kurang berkenan, Tia mohon maaf teman Pro2. Dan akhir kata Tia tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan hari. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: ada yang narik tangan gue buat keluar dari jurang. Gue gak akan di sini sekarang. Gue cuma pengen ngelakuin hal yang sama buat lo, Rin.
1: Tapi bener gak sih? Gue masih ada di hati lo.
2: Jangan tanya aku kalau pikiran

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mat. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya?
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA, Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua. Kembali lagi nih bareng Tami, tentunya di acara Sore Ceria di tanggal 6 Oktober 2026. Hari ini kita mau bahas nih soal talenta muda meluang peluang global. Dan di sini Tami tentunya gak sendiri, karena ada narasumber kita dan tentunya bersama host kita, Bang Dava.
1: Halo, selamat sore teman berdua. Waduh, Tami apa kabar?
0: Baik, kita tanya kabarnya narasumber kita.
1: Oke, okay, ya. Selamat sore Faris ya, Muhammad Faris Rizatila,
2: iya,
1: ya. Iya.
0: Boleh diperkenalkan dulu.
1: Iya, benar ya. Faris ini kita langsung tanya aja nih kayaknya sama Faris ya. Gimana kabarnya untuk di sore hari ini, Faris, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah banget ya.
2: Bang Dava gimana?
1: Alhamdulillah juga sehat ya, Faris. Seperti terlihat di layar kaca, ya kan? Pagi, sore hari ini.
0: Overweight
1: ya? Iya, di layar kaca sore hari ini, teman pro 2 ya. Kembali lagi di Sore Ceria. Seperti yang sudah dikatakan Kak Tami tadi, tema kita meraih peluang global ya. Talenta muda, go mana nih? Internasional, ya luar biasa sekali ya. Kita ingin tanya-tanya Faris ya, narasumber kita. Teman pro 2, karena beliau kayaknya lagi mau ke kuliah, ke mau S2 ke luar negeri. Iya, tahu enggak kemana?
0: Negeri
1: kang guru ya. Waduh, gimana nih ceritanya, kita mau tanya ya sama Faris untuk di kesempatan sore hari ini. Gimana nih Faris ceritanya, bentar lagi katanya mau kuliah S2 ke Australia. Itu kapan kuliah? Tahun depan atau dalam waktu segera nih, Faris?
2: Insya Allah segera, jadi nanti kami akan berangkat ke Australia itu pada bulan Januari, insya Allah.
1: Januari.
0: Tahun depan.
2: Tahun depan, jadi persiapannya tuh semua dari sekarang.
0: Iya, betul.
1: Waduh, luar biasa sekali ya bisa kuliah ke
0: pengen
1: Australia.
0: Pengen gak sih, Bang?
1: Pingin banget, ya kan?
2: Iya, ayo.
1: Tapi ini Faris kuliahnya beasiswa ya berarti ya?
2: Iya, kuliah beasiswa.
1: Oke, gimana nih cara bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri nih, Faris?
2: Sebenarnya beasiswa keluar negeri itu udah gampang didapatnya, karena semua akses beasiswa itu sudah ada di internet, tinggal

0: Jadi penyelenggara beasiswa Fulbright ini dari negara Amerika. Tahun 2024, ya kalau nggak salah Faris tuh 2025 awal, sempat mendaftar beasiswa ini dan berhasil masuk ke tahapan interview. Cuman karena masih fresh graduate, Faris tuh masih minim pengalaman, Kak. Makanya udah sadar diri juga ini nggak bakal lolos. Terus yang kedua, ada beasiswa LPDP mulai dari tahun 2025, 2026 juga. Jadi totalnya ada 3 kali pendaftaran. Dan juga belum rezeki, mungkin karena target dari beasiswa LPDP itu berbeda ya dengan apa yang karakter Faris punya. Sedangkan beasiswa Australia Awards dia lebih menekankan terhadap kontribusi juga dan leadership. Jadi mereka melihat leadership kita di lapangan itu seperti apa dan potensi kontribusi setelah diberikan beasiswa nanti setelah 2 tahun di Australia seperti itu.
1: Selama 2 tahun ya.
0: 2 tahun studinya.
1: Di mana kau boleh tahu?
0: Saya sudah lulus di 3 kampus, ada UNSW atau The University of New South Wales, Australia, Sydney. Kemudian yang kedua ada Monash University di Melbourne. Dan yang ketiga ada di University of Western Australia di Perth. Jadi ada 3 kampus, ya kan? Cuman nanti ketentuan pemilihan kampus itu kita tunggu lagi dari si Australia Awards-nya.
1: Ya. Bukan mau kita yang di mana ya?
0: Iya, kita kan tentukan pilihan 1 2 3. Tapi kalau Faris condongnya ke Sydney.
1: Semoga ya.
0: Ya, amin.
2: Oke, luar biasa dan menarik sekali Ami ya. Walaupun sedikit agak confused dengarnya ya.
0: Mungkin kan accent-nya accent Melabu ya.
2: Oke, tapi Faris kan sebagai putra Aceh gitu, ya kan? Kenapa nih Faris kepingin banget gitu bisa mengenyam pendidikan ke luar negeri, Faris? Pastinya ini kadang-kadang kan biasanya kalau anak muda itu kan mikirnya sulit ya untuk bisa keluar gitu dari daerah gitu ya. Apalagi terkendala dengan bahasa itu sendiri. Nah bagaimana nih Faris bisa menyikapi persoalan bahasa ya? Atau juga persaingan mungkin ya kalau sekarang. Sekarang ya dengan teman-teman yang lain. Nah ini seperti apa nih Faris?
0: Ya yang pertama tadi mungkin motivasi dulu Bang ya. Saya melihat dari dulu dari kecil saya sangat pengen keluar negeri. Karena ketika kita terlalu lama di dalam satu tempat itu akan membuat pikiran kita close atau tertutup. Jadi saya tuh pengen gimana caranya saya tuh banyak pengetahuan baru yang saya dapat sehingga saya bisa bagi ke teman-teman yang ada di daerah kita. Terutama di Aceh Barat seperti itu. Kemudian untuk menyikapi kemampuan bahasa biasanya ya seperti biasa kita harus mulai mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Kita sisihkan waktu untuk belajar ya. Apalagi itu namanya IELTS ya. Yang menjadi tantangan terbesar hampir semua awardee untuk mendaftar beasiswa. Nah jadi buat teman-teman ya kalau mau mendaftar silahkan dicicil. Mungkin sekitar 1-3 bulan udah waktu yang cukup untuk mempersiapkan bahasa Inggris itu.
1: Ada skor minimal IELTS-nya gak berapa?
0: Ada mungkin secara general. Kalau beasiswa yang lain yang saya tahu itu 6,5 untuk skor IELTS. Kalau Australia Awards dia masih mengizinkan kita dengan skor 6. Jadi mereka nanti akan memberikan fasilitas untuk tes IELTS lagi. Gitu.
2: Tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang memang tidak memiliki kemampuan berbahasa gitu, apakah mereka punya kesempatan ya untuk bisa kuliah ke luar negeri nih, Faris?
0: Tentunya punya selama mereka memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang memenuhi aja. Karena hari ini saya berbicara tentang Australia Awards, jadi akan saya sampaikan kalau Australia Awards di Indonesia itu kita nilai minimum untuk mendaftar yaitu 552 untuk skor TOEFL ITP. Jadi TOEFL ITP ini bisa teman-teman ambil di Banda Aceh, ada di USK atau di KIES di Pango. Untuk kategori lain juga berbeda. Nanti ada 3 kategori dia. Ada golongan PNS. Jadi khusus PNS mereka punya golongan sendiri. Terus juga ada kategori grup-grup yang rentan. Misalnya kayak teman-teman dari daerah timur. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ada reguler. Jadi Faris kemarin daftarnya reguler.
2: Wow.
0: Ya mungkin agak.
1: Sampai gak bisa berkata-kata.
0: Keren. Possible gak? Possible. Iya.
2: Sampai gak bisa berkata-kata dan cuma berkaca-kaca gitu ya. Keren banget gitu ya kan luar biasa sekali ya Tami ya. Nah tentunya hal seperti ini teman Pro 2 nggak cuma dirasakan oleh teman kita Faris aja. Mungkin teman Pro 2 di luar sana juga mungkin punya kesempatan yang sama ya. You have an opportunity ya. Mungkin kamu punya pertanyaan untuk di sore hari ini mumpung Faris masih bersama kita. Ya kamu bisa WhatsApp langsung ya atau telepon
1: ya. Di YouTube.
2: Di YouTube benar ya.

0: WhatsApp 0811-6877-903. Iya, nah, karena Pak di sini sudah berpengalaman juga nih ya, teman Pro 2 ya, Tami ya. Di kemarin pernah magang atau apa sih namanya yang di Siap Award ya, 2002 tahun 2024 ya waktu itu ya, Faris ya.
1: Iya.
0: Oh, ini seperti apa nih, apa ya pengalamannya waktu itu, Faris?
1: Jadi di tahun 2024, saya tuh pernah berpartisipasi pada program internasional. Mm-hmm. Namanya itu adalah The Chief for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Atau singkatnya adalah SEAP. Kalau di Indonesia, program ini tuh di bawah naungan dari Kemenpora RI. Mm-hmm. Nah, program ini adalah program yang disiapkan oleh Kemenpora dengan bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menyiapkan pemuda-pemuda terbaik Indonesia ke ajang diplomasi ASEAN dan internasional. Mm-hmm. Jadi di sana nanti kita ada namanya diskusi budaya, memecahkan isu internasional, ada visiting ke perusahaan-perusahaan, dan juga nanti ada homestay di sana. Jadi memang selama satu bulan penuh kita akan berlayar dari negara Jepang ke negara tujuan. Kalau pengalaman Faris kemarin, dapatnya tuh di Jepang, Vietnam sama Indonesia. Jadi kita berlayar menggunakan kapal yang 8 tingkat tuh tingginya.
0: Wow.
1: Kayak Vera apa? Kayak Titanic ya.
0: Oke, berarti di sana beragam wisatawan gitu ya, Faris ya?
1: Oh, sangat. Jadi semua pemuda-pemudi terbaik dari negara ASEAN dikumpulkan dalam satu kapal, termasuk juga Jepang.
0: Oke, jadi yang menjadi peserta waktu itu salah satunya adalah Faris dan teman-teman dari negara mana aja nih, Faris?
1: Di Indonesia, di angkatan Faris 2024, kita ada sekitar, seingat Faris itu 15 orang. Dan Faris adalah perwakilan dari Provinsi Aceh. Jadi ada kawan-kawan dari daerah Jawa, Sulawesi.
2: Pasti beda-beda daerah.
1: Beda-beda daerah, jadi per provinsi hanya satu delegasi yang dikirimkan.
2: Wow.
1: Ya, melalui proses yang sangat ketat juga.
0: Sangat ketat juga ya. Seperti apa nih prosesnya nih, Faris? Waktu
1: ya,
0: itu.
1: Kebetulan ya tahun ini Faris menjadi ketua panitianya dan sudah selesai proses seleksinya. Jadi nanti dia ada tes tulis untuk mengetes wawasan kita tentang Indonesia, tentang program seperti itu. Dan yang kedua nanti ada apa namanya tuh? Tes budaya, ya. Jadi kita diminta untuk menunjukkan apakah itu karya musik, ya, karya tari-tari lainnya. Dan nanti yang terakhir ada di interviewnya. Nah, interview ini merupakan tahapan penting supaya kita bisa terpilih menjadi top 3 dan dikirim namanya ke level nasional.
0: Iya. Tapi kemarin dapat sempat lihat videonya Faris ya, ketika diwawancari oleh salah satu televisi nasional ya. Itu ya kan?
1: Nasional dan internasional
0: ya?
1: Ada.
0: Masalah internasional gitu ya. Itu gimana nih? Apa memang mereka sengaja gitu menginterview Faris gitu atau memang kebetulan gitu Faris?
1: Sebenarnya setiap negara yang kita kunjungi itu kita sudah diberitahukan seperti itu ya.
0: Oh,
1: nanti di port of call Indonesia akan ada wawancara. Jadi siapa yang ditunjuk itu tergantung dari leadernya kita. Kebetulan saya mendapatkan pengalaman dua kali diwawancarai oleh TV internasional sekali dan juga TV nasional. Alhamdulillah. Yeah.
0: Gimana nih perasaannya nih kalau ketika
1: it was like a dream ya. Jadi kayak apa? Ini pertama kali nih gimana caranya masuk TV nih kan. Kita masyarakat yang tinggalnya di desa gitu kan. Kita dulu mimpi kapan ya masuk TV. Nah, hari itulah detik di mana saya pertama kali diliput di siaran TV internasional dan nasional.
0: Wow. Bisa ditonton ya.
1: It was amazing ya. Maksudnya masih ada track recordnya juga. Mungkin teman-teman bisa cek di akun Instagram atau akun TikTok saya juga.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya kan. Tami ya. Sampai berkaca-kaca gitu ya. Waduh, gue internasional loh ya. Ini putra dari daerah ya gitu yang sangat membanggakan gitu kan. Ini sudah gak asing lagi mungkin bagi warga kota Malabo ya. Atau warga masyarakat provinsi Aceh gitu. Pasti mungkin udah pernah lihat Faris di TV ya kan. Udah TV nasional dan juga internasional gitu. Nah, Faris mungkin sedikit terkait dengan prestasi-prestasinya selama mengenyam pendidikan mungkin di tingkat pesantren ya Faris ya atau di waktu sekolah gitu ya.
2: Pasti tamatan pesantren juga.
1: Iya, tamatan pesantren Banda Aceh.
0: Iya, mungkin bisa disebutkan nih prestasi-prestasi sebagai anak muda yang berprestasi. Mungkin Faris pernah pernah menjuarai gitu ya Mi ya di bidang apa saja nih Faris?
1: Iya, sebelumnya kalau kita berbicara tentang pesantren ya, dulu saya pernah menang lomba debat bahasa Arab di tingkat tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh UIN Araneri kalau nggak salah saya hari itu. Jadi kami mendapatkan juara dua dan saya sebagai best speakernya untuk debat bahasa Arab. Dan itu adalah stepping stone saya untuk berani lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu debat bahasa Inggris. Jadi ubah jalur. Ketika kuliah saya ikut jalur debat bahasa Inggris, namun memang belum ada menang apapun pada saat itu karena lebih sulit ternyata. Kemudian di tahun 2023 saya berhasil untuk mewakili USK mengikuti program student exchange di USM Malaysia. Dan itu juga pengalaman pertama kali saya keluar negeri yang membuat saya, oh ini harus sering-sering nih keluar negeri.
2: Jadi tapi
1: pengen lagi kan, karena kita belajar budaya baru di Malaysia. Dan di Malaysia itu saya sempat manifesting nih Kak Bang. Saya pegang sebuah buku dan bukunya itu ada tulisan Jepang. Saya manifesting, ya Allah saya pengen nih ke Jepang. Kalau bisa tahun depan saya mau ke Jepang lah, saya bilang gitu kan. Jadi out of nowhere, ngomong gitu aja. Alhamdulillah di tahun 2024-nya saya berpartisipasi pada program siap tadi gitu.
2: Wow. Jadi terwujud ya.
1: Iya, the power of manifesting tadi aja. Jadi ucapin ya, nothing is impossible kan.
2: Iya, betul. Ucapan adalah doa.
0: Ya. Nothing impossible. Ya pasti track record-nya Paris ini sangat banyak sekali ya kan.
2: Ternyata bisa bahasa Arab juga ya.
0: Iya, little-little ya.
1: Kolil-kolil ya. Kalau ada audiens yang bisa bahasa Arab kan paham lah.
0: Iya. Karena kan background-nya kan juga dari pesantren ya, Mi ya. Mau dites. Iya. Kalau mau dites boleh nih.
1: Alif bata mau.
0: Oke, Faris ya sejauh ini ya track record-nya udah sangat luar biasa sekali. Dari pengalaman juga pernah mengikuti debat bahasa Inggris, bahasa Arab ya kan Mika. Mungkin seorang Faris ya, apa sih yang memotivasi Faris ya sampai saat ini gitu. Mungkin siapa nih yang paling mendukung ya dari perjalanan karir Faris sampai sekarang gitu. Siapa nih? Apa dan siapa nih?
1: Oke, kalau ditanya siapa, mungkin sosok inspiratif itu dalam mulai dari keluarga ya. Untuk ayah, bunda itu kedua orang tua Faris itu sangat open minded ya, sangat demokratis, jadi memberikan kesempatan buat anak-anaknya untuk terus berkembang selama perjalanan perkembangan tadi itu tidak melenceng dari jalur agama. Jadi saya itu tidak pernah dilarang untuk mengikuti program apapun selama tidak meninggalkan sholat ya kan. Kemanapun kita pergi tidak boleh meninggalkan sholat dan jangan pernah meninggalkan iman kita. Itu sosok yang paling penting. Kemudian kalau tokoh nasionalnya mungkin teman-teman familiar dengan ya presiden kita sebelumnya B.J. Habibie. Ya saya sangat termotivasi dengan beliau karena beliau tuh religius, terus juga sangat teknokrat ya, maksudnya beliau tuh lulusan luar negeri tapi rela kembali ke Indonesia untuk membangun pesawat gitu. Walaupun saya bukan jurusan teknik tapi saya berharap suatu saat nanti saya bisa juga memberikan kontribusi yang ada di daerah saya gitu.
2: Pasti ingin tetap kembali ke Indonesia.
1: Iya, rencananya tetap kembali dan insya Allah pasti akan kembali.
0: Iya,
1: kalau ya, belum begini, ini udah disclaimer.
0: Luar biasa ya, Tami ya.
2: Banget sih.
0: Sampai berkaca-kaca. Iya, Ami kemarin punya pengalaman. belum ya.
1: Mungkin Kak Tami akan datang ya sama
0: Bapak. Iya, akan datang ya. Kita bakal nyusul ya ke
1: Paris. Iya, nyusul ya. Nyusul ke Sydney.
0: Iya, amin.
2: Doa ya, Pak.
0: Iya, nothing impossible. Ya kan, nothing impossible. Apalagi untuk teman perdua yang kaula muda ini ya. Harus punya semangat yang open minded ya kan. Kita gak, jangan cuma berada di zona yang satu zona ya. Karena itu bisa close the mind ya tadi ya. Ya kamu, aduh.
2: Kayak belajar tuh udah gampang.
0: Iya, udah gampang ya kan. Iya, IT, teknologi ya. Iya. Iya, mungkin bagi Faris ya, gimana nih cara Faris memanfaatkan teknologi itu sendiri ya untuk mengembangkan apa ya karir mungkin atau juga untuk mengembangkan semangat apa memuluskan perjalanan Faris ya untuk bisa menempuh pendidikan ke luar negeri gitu. Bagaimana nih Faris memanfaatkan teknologi di era digitalisasi ini Faris?
1: Yang pertama mungkin karena selama ini kita sudah sangat familiar dengan AI ya. Jadi saya memanfaatkan AI itu untuk mencari sumber informasi yang akurat. Jadi setelah kita mendapatkan berita, kita bisa recheck lagi apakah berita itu valid. Ada linknya, ada sumbernya. Dan kalau misalkan nanti kita dihadapkan dengan bacaan yang sangat panjang, kita bisa menggunakan AI itu untuk memperingkas. Tanpa menghilangkan esensi dari bacaan kita. Kemudian kalau teman-teman kesulitan ya seperti itu untuk menulis esai, atau proofreading, teman-teman juga bisa menggunakan AI. Tapi jangan semuanya berharap ke AI, karena human itu juga masih penting. That's why Faris juga mengambil jurusan yang sangat erat nih hubungannya dengan bahasa dan ya teknologi gitu ya. Faris mengambil jurusan di ini apa, translation study sama applied linguistics. Jadi ada hubungannya dengan bahasa yang di-create sama AI dan outputnya seperti itu.
2: Oh, ada keterkaitannya.
1: Iya, ada keterkaitannya. Jangan makanya kita gak boleh selalu rely ke AI. Boleh nih misalkan kita mau tulis esai ke AI, tolong tuliskan esai tentang beasiswa Australia Awards. Tapi yang di-generate oleh AI itu akan bersifat umum. Jadi bukan pure dari personal experience-nya kita. Betul. Makanya saya sarankan tulis dulu semampunya kita, boleh bahasa Indonesia, nanti kita minta generate ke AI, misal seperti itu ya. Atau kalau kita bahasa Inggrisnya masih pas-pasan, kita bisa tulis dalam bahasa Inggris, minta dia untuk merevisi seperti itu susunan kalimatnya, atau minta dia tolong tunjukin mana bagian kalimat yang salah gitu.
0: Sangat mempermudah ya Tami ya.
2: Teknologi sekarang memang
0: iya. Kadang-kadang kita yang udah muda tapi malas ya.
2: Kenapa aja datang ke AI?
0: Nah, kalau misalkan malas ya biasanya kan masih mendera anak muda ya. Mungkin bagi sosok Faris kenal kata malas enggak? Pernah pernah dilanda rasa malas atau mager enggak sih gitu ya?
1: Kalau mager pasti ada ya.
0: Pasti ada ya. Ini bagaimana nih cara Faris yang menghalau gitu ya? Rasa-rasa mager itu gitu. Karena kita lihat sekarang anak-anak muda itu dilanda rasa malas yang menjamur gitu ya. Mengapa itu namanya? Iya.
2: Malas.
0: Ya bagaimana nih Faris untuk mengatasinya?
1: To be honest, kalau misalkan kita ngomong tentang malas ya. Saya punya konsep apa sendiri gitu. Saya selalu menggunakan Google Calendar. Ya mungkin teman-teman juga udah tahu sistem time blocking. Dari jam sekian ke jam sekian saya sudah punya jadwalnya sendiri. Jadi kayak misalkan ada agenda tertentu, saya harus cari tahu dulu nih apakah available di kalender saya atau tidak. Mungkin kedengaran so fancy atau terdengar sangat advance seperti itu. Tapi ini real teman-teman, kalau teman-teman cek HP saya, laptop saya itu semuanya ada kalender yang sudah berisikan jadwal. Mulai dari bulan ini dan bulan depan seperti itu. Setiap rencana saya agendakan. Kalau misalkan kita tidak pegang device nih, jadi kita ngapain? Kita pakai buku. Nah Faris selalu bawa buku biasanya kalau ada event-event penting untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ataupun appointment ya, ada janji-janji tertentu kayak Bang Dafa kemarin. Kita kan jumpanya di event Bang ya, malam-malam. Jadi setelah jumpa sama Bang Dafa baru Faris tentukan tanggal sekian gitu. Ada jadwalnya. Seperti itu.
0: Iya.
2: Pasti sibuk banget.
1: Enggak sibuk sih, cuman udah terjadwal aja setiap event ya.
0: Iya, pokoknya sudah ada jadwal-jadwal yang harus dijalani oleh Faris ya kan. Betul. Jadi semuanya tuh harus terjadwal gitu ya Faris ya.
1: Harus terjadwal.
0: Jangan lupa, kalau lupa ya mager lah. Entar telat mulu gitu kan kalau enggak ada terkonsep gitu. Makanya perlu banget ya pena mungkin pulpen gitu untuk nyatat semua jadwal-jadwal itu ya.
1: Sesimpel notes lah mungkin ya.
0: Iya. Kalau berarti kalau malas nulis ya malas nyatet sama dengan malas juga ya.
1: Tapi ada alternatif lain nih. Kalau malas nulis nih ya teman-teman.
0: Pakai alarm.
1: Teman-teman bisa pakai VN. Jadi kalian bisa voice note baik itu ke misalkan ke kontak tertentu gitu ya. Ataupun ke orang tua atau ke diri sendiri. Kan kita di sosial media tuh atau di WhatsApp kita bisa record voice ya. Jadi ingatin aja misalkan hari ini tanggal 6 ada apa, ada RRI event di sini misalkan jam sekian-sekian. Ya udah nanti kita tinggal replay aja itu.
0: Luar biasa.
2: Tapi tadi ini kan kita udah ngobrolin keberhasilan nih Bang, banyak banget. Apa ada gak sih kegagalan?
1: Oh banyak.
0: Iya.
1: Kegagalan banyak ya. Kalau kita membahas tentang proses lanjut studi ini. Kayak Faris bilang tadi di awal, Faris sudah mendaftar beasiswa itu sejak tahun 2025 awal. Mulai dari beasiswa Fulbright, LPDP, hingga Australia Awards. Nah kegagalan yang Faris temui itu adalah ketika LPDP, sesuatu yang sudah Faris siapkan sangat matang. Mulai dari esai, bahkan mungkin setahun sebelumnya sudah Faris siapkan dengan baik. Justru beasiswa itu yang tidak lolos. Nah itu sungguh kecewa pada saat itu dan hampir putus asa mungkin teman-teman. Agak gelisah atau agak kurang semangat. Cuman kembali lagi, karena kita punya prinsip kita harus ke luar negeri, harus menjunjung tinggi keilmuan tadi. Faris selalu berusaha yang terbaik gitu. Setiap ada kesalahan kita evaluasi, kita konsultasi dengan para teman-teman gitu ya. Bapak dosen, keluarga, ataupun teman-teman yang sudah melanjutkan studi duluan. Akhirnya Di tahun 2026 ini alhamdulillah berhasil lolos ke beasiswa Australia Awards.
2: Gitu. Alhamdulillah.
1: Itu pun melalui proses yang sangat panjang ya.
0: Pelajaran apa nih yang mungkin bisa Paris peroleh dari kegagalan itu? Ada enggak nih?
1: Ada. Yang apa pasti nih? Itu adalah build your curiosity. Jadi harus penasaran terhadap sesuatu dan be brave enough to try. Jadi yang pertama kita harus punya rasa penasaran terhadap apapun ya yang dalam konteks ini positif. Kemudian be brave enough to try gitu, to give it a shot. Karena kalau kita tahu sebuah program itu ada, tapi kita alah nanti ajalah daftarnya kayaknya belum pantas. Kita sampai kapanpun gak akan pantas. Jadi ya berikanlah yang terbaik yang kamu bisa di saat itu juga. Kalaupun nanti ada kegagalan, kita belajar dari kegagalan itu. Itulah yang Faris terapkan untuk berhasil lolos di AAS ini salah satunya.
2: Gitu bang, gagal coba lagi.
1: Gagal coba lagi.
0: Kalau gagal coba lagi gitu ya kan, berani gagal juga bagus ya. Karena sudah mencoba gitu ya kan. Apapun usahanya coba dulu gitu. Baru tahu hasilnya dulu seperti apa gitu kan. Kalaupun gagal coba lagi akhirnya berhasil. Kan akhirnya bisa lulus di Australian Award ya.
1: Ya justru beasiswa yang tidak Faris tidak sangka-sangka gitu ya. Dulu pengennya LPDP tapi lolosnya Australia Awards. Itu jalannya. Jadi kembali lagi ke takdir.
0: Iya, benar banget
2: lagi
0: ya.
2: Enggak bang yang mau ditanyain.
0: Mungkin apa ya? Karena banyak banget soalnya prestasinya ya kan. Dari tadi kita sampai berkaca-kaca kata Tami ya. Oke, mungkin sedikit motivasinya nih untuk anak-anak muda yang lagi stay tune ya bersama Pro 2 Melabu atau yang menyaksikan video live YouTube kita untuk di kesempatan sore hari ini ya, terkait dengan meraih peluang global gitu, talenta muda go internasional untuk anak-anak muda Aceh ya tentunya, Indonesia ya Mia.
2: Iya, betul.
0: agar mereka juga bisa mempersiapkan apa kemampuannya gitu untuk bisa bisa bersaing gitu atau juga bisa mendapatkan pendidikan ke luar negeri gitu. Mungkin motivasi apa yang harus ditanam oleh generasi muda?
1: Oke, terima kasih sebelumnya Bang Dava, Kak Tami udah memberikan kesempatan ini. Motivasi nih buat teman-teman pemuda semua dimanapun kalian berada, khususnya bagi teman-teman dari Provinsi Aceh. Satu hal yang saya ingatkan adalah perkuat literasi kita, banyakin membaca. Jadi kenapa membaca itu penting? Membaca adalah source of knowledge. Jadi apapun informasi yang kalian dapatkan di luar sana itu udah banyak sebenarnya. Tapi kemampuan kita menganalisis data tadi, informasi itu bagaimana itu tergantung ke kitanya. Makanya kalau saya sarankan sekali lagi adalah perkuat literasi, manfaatkan informasi yang udah ada, gunakan informasi itu dan berikan yang terbaik untuk apapun yang kalian daftarkan ke depannya.
0: Wow. Gimana Ami?
2: Keren.
0: Keren ya. Mungkin just a little you give motivation in English ya, karena you are a teacher ya, not teacher ya, student ya.
1: Kinda teacher, like teacher. Freelance teacher.
0: A freelance teacher ya kan, situ bahasa Inggris, lulusan bahasa Inggris ya Ami ya.
1: Oh my god, ini kalau udah ditodong bahasa Inggrisnya agak... Ini ya.
0: Iya, karena kalau sama saya Inggris juga kan, karena kalau misalkan nanti di luar negeri kan bakal ketemu bule-bule, ya kan bakal ngomong Inggris juga ya kan.
2: Iya, jangan jodohnya bule.
0: Iya, enggak deh kayaknya ya.
1: Saya udah English by the way.
0: Oke, jadi sedikit aja mungkin kata motivasinya Faris, in English ya.
1: In English ya. I think there will be one motivation that I can give. I always say this to my friends, to my colleague as well.
0: Thank you.
1: The saying is that you will never know what results come of your action, but if you do nothing, there will be no results. Artinya adalah kamu tidak akan pernah tahu hasil apa yang akan kamu dapatkan dari usahamu. Yang sudah pasti adalah kalau kamu tidak berusaha, tidak akan ada hasilnya. Jadi apa langkah selanjutnya? Ya better step up gitu ya. Ambil langkah itu, beranikan diri kita untuk maju ke depan. Jadi kalau kita tidak ambil apa langkah tersebut, tidak ada hasil apapun gitu.
0: Luar biasa. Thank you Paris. Thank you,
1: thank you so much Bang Dava, Kak Tami.
2: Tapi gak tahu lagi mau ngomong apa.
1: Ya, next time bahasa Inggris ya.
0: Oke. Kita gak tahu ngomong apa, kita ketawa aja gitu ya, Mi ya. Yang penting kita juga termotivasi sama Faris gitu kan, dan juga teman-teman Pro 2 yang lagi nonton live YouTube ya. Pastinya semoga hadirnya Sore Ceria untuk di Sore ini enggak cuma numpang lewat gitu, tapi juga bisa memberikan semangat dan juga motivasi.
2: Teman-teman
0: untuk bisa mengenyam pendidikan ya kalaupun enggak ke luar negeri, mungkin di dalam negeri juga bisa. Gitu ya kan. Kalau bisa ke luar negeri nyusul Paris ya.
1: Kalau bisa memang ke luar negeri semua ya, supaya kita tuh rame menunjukkan ilmunya di sana.
0: Benar banget
2: dan
0: ya
2: kembali
0: kan.
2: Kembali lagi.
0: Itu penting. Oke, tapi gimana? You wanna say something?
1: You wanna try? You wanna try something?
2: I'm speechless. Termasuk pencoba LPDP.
1: How many times kah?
2: Ada 1 tahunan belajarnya, cuman gagal.
0: Ya. Nanti belajar sama Dapa ya.
2: Intinya di Melbourne, gak di Melbourne.
0: Iya, Melbourne juga sih sebenarnya.
1: Motivasi mungkin ya, biar bisa ke Melbourne yang asli.
0: Iya, tapi pelajarannya kan bisa ke RRI Pro 2, bisa ketemu Paris gitu kan. Iya, jadi termotivasi juga ya Tami ya. Kegagalannya Tami mungkin bisa menjadi motivasi Tami juga. Karena hari ini Tami bicara sama Faris yang udah yang alhamdulillah ketemu gitu, bisa ke Australia nanti untuk bisa belajar di sana gitu ya. Kita doakan semoga Faris sukses nanti ya, diberikan kesehatan tentunya hingga tuntas studi, dan don't forget to come back in Indonesia ya.
2: Supaya diundang lagi ke sini.
1: For sure.
0: Oke, thank you teman Pro 2, thank you Faris one again ya, Tami juga ya. Host. Okay, see you next time.
1: Thank you.
0: Bye-bye.
1: Thank you, Pro 2.

0: Semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

Radio. Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melaboh, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!

0: Ginting sama Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Lucky
1: benar.
3: Rupiah babit.
4: Maaf.
5: Enggak pakai mic.
4: Ada mic. Enggak apa-apa lucu. Lucu-lucuan.

aku maaf. So today it's a wrap.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pilihan berdua gak terasa nih sudah tepat pukul 9 dan saatnya kami pamit dari ruang udara hari ini. Nah, tapi tetap stay tune di Perdua Melabo karena kali ini kita ada relay Perdua Jakarta untuk acara musik live chat. Tetap stay tune di Perdua Melabo 90 FM, teman terbaik kamu.

malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari tempat favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani temen lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Iya, sampai iya. Yang sekarang bener-bener, the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya yeah, every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Yeah. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih, cuman ya then again udah kelar albumnya. Ya udah gak bisa diapa-apain lagi. Hopefully everyone will like it. If it resonates yaudah like I think that's like the biggest part.
0: Bener-bener. But how you handle it, the perfectionist, gimana cara buat ngehandle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak in my team. Jadi kayak mereka yang kasih kita timeline. udah gak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bener-bener kayaknya udah nih, kita sekarang mikir dan yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single ke berapa nih berarti dia yang udah lu rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: kayaknya atau lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know some points of the song juga yang I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu. Jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya? Kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald, botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion. Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, yeah, you know, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking. Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan karena hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing.
0: Oh iya.
1: Yeah, you did.
0: Wow, oke. Iya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Yeah. gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke. Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya.
0: Yeah, gitu.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya.
1: Harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: yes.
0: Freak Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-popnya ya?
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan, yeah. dari awal apa sih musiknya masuk gitu, yeah. itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget
0: ya. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, reggae, Yaman,
0: benar.
1: Gitu, jadi kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitu segala macam. Weh, gue jadi hip-hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop, unsur-unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gitu. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa, mm-hmm. tadi kan di awal masukin nada-nada iya. apa Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu yeah. Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba
1: yeah.
0: apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood, terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya notes-nya gitu. Random banget sih, asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya iya bener, tapi kan maksudnya bisa dari mana mana aja gitu kan, idenya itu bisa yeah. datang kan.
1: Yeah.
0: Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga yeah. yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Yeah. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak
0: okay.
1: biasanya aku suka sorry, aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak oh, okay, like I can do this apparently kayak gitu.
0: Yeah,
1: so yeah, overthinking itu sih awalnya sih. So yeah.
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan.
1: Yes.
0: Iya.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tight. Tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah yeoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan.
0: Benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mana ya? Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
0: yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, si Condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hip dude tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between dari Superfly yang kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Ooh, alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wih, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my three magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan ya, they helped with the album sih.
0: Okay. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan, otodidak soal produksi, mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Yes.

0: sih?
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. terus kayak
2: sorry.
1: Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya ya tips and tricks lah. Yeah, gitu. Yeah, yeah. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Walo, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak I learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak ya okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terus balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan? Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya dia. Ah sih, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Yeah. Jadi tapi ketika di album ini lo bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lo atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
0: Alright.
1: And okay. It sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like playing out kid. It's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misal yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon, ada soon. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang bisa disampaikan di Outkid ke teman Pro2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request banyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita bagi. Semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi. Gas.
0: Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Tapi ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.

beli oke. Okay.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi baru aja kita ikuti teman Pro 2 untuk program Music Live Chat di Relay di Pro 2 Jakarta dan di Relay di Pro 2 Indonesia ya. Untuk saat ini teman Pro 2 bersama dengan Nanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nanda akan terus mengundari gak kelar ke jam 24 atau jam 00:00 untuk edisi siar kita malam ini. Teman Pro 2, nanti juga kita ada obrolan komunitas jam 21 lebih 10 menit sampai dengan selesai. So make sure kalian tetap bersama dengan Pro 2 FM. Karena Pro 2 FM adalah teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon, sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di-ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Yeah.
1: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suak Timah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
2: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
3: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua Nanda dan Tia lagi berada di Desa Suak Timah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
2: Benar banget. Nggak main-main nih Bang, mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
3: Let's go.
1: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suak Timah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
3: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suak Timah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suak Timah, Bapak Abdal.
2: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suak Timah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
4: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suak Timah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
2: Kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
4: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
3: Sampai kulinir, bisa jadi dodol gitu
4: dodol,
3: ya Pak.
4: Dodol ya, jadi sudah menjadi banyak kulinir-kulinir dari buah nipah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suak Timah. Ya, itu Desa Suak Timah, 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu, Suak Timah mendapat penghargaan yang lebih. Yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu, yang lain sama. Tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Langsung dari Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon.
1: Dari Suak Timah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
3: Halo Ibu, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Geci Desa Suak Timah, Ibu Nizar nih Tia.
2: Iya, Bu Nizar ya Bu. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Geci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
0: proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
2: Iya.
0: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
2: Oh, lama ya.
0: Sangat lama.
3: 4 jam.
0: Iya, sangat lama.
2: Iya.
0: Nah, harganya pun sangat mahal.
2: Sesuai dengan proses.
0: Iya, iya.
3: Proses yang tidak mudah.
0: Iya.
3: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana, Bu, kalau di daerah?
0: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Kalau ada yang pesan, nah, hantaran.
2: Baru dibuat.
0: Nah, baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok, dia agak lebih lama.
2: Agak lebih lama ya?
0: Iya.
1: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka, mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
2: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
3: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
6: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di suak timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
2: Jadi daun rokok.
6: Iya.
3: Itu tinggal dipotong-potong.
6: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan. Iya. Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan untuk kita pengambilan lidinya ini, ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya
2: ini. Ini ya.
6: Iya, ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya. Seperti itu.
3: Itu tahapan awalnya.
1: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
2: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
3: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat suak timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabo. Silakan Bang Muksin.
7: Saya Muksin selaku daya desa suak timah. Sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga suak timah, sehingga dengan kerja keras kawan-kawan juga pemerintah desa dan seluruh warga suak timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
3: RRI.
7: Juga kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suatima maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
1: Kampung Suaktimah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main ke sini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suaktimah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?

0: tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
0: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
0: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roda FM teman terbaik kamu, sebentar lagi kita bakal mulai program Obeng dan juga ada obrolan komunitas kita pasti untuk hari ini teman Produa. Nanti kita bakal ngobrol obrolan seputar hari ulang tahun Melabuh yang keberapa? Yang ke-400 sekian. Nanti kita akan bahas pastinya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Proda FM jam 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prode FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Senang dan bahagia sekali pastinya. Assalamualaikum dulu dong untuk semua teman Prode. Padahal tadi aku udah salam ya buka. Cuman ini karena kita ada spesial obrolan komunitas di Obeng Obrolan Jreng sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Pengennya kalau sama mereka sampai closing jam 24. Cuman gak bisa gitu ya. Obrolan komunitas meriahkan HUT Kota Melabuh yang ke-438 bersama dengan komunitas generasi Teku Umar. I'm so happy. Di sini kita sudah ada, biasanya kalian kalau misalnya aku sebut namanya kayak gak usah deh ya. Kalian pasti udah famous dengan nama panggungnya. Stage name-nya itu ada Kanda Bak Budi.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada juga, biasanya kalau aku panggilnya Ayu. Beneran kalau misalnya nama panggungnya kamu Ayu?
3: Sudah boleh bersuara.
1: Sudah boleh dong. Kita langsung aja kalau di Pro 2 mah langsung mau ngakak, mau jungkir balik, ngerocos ya kan.
3: I have to make sure first soalnya ya.
1: Iya.
3: Kalau ditanya, biasa dipanggil Ayu. Iya biasa dipanggil Ayu. Tapi namanya bukan itu. Hapsari aja namanya.
1: Hapsari aja iya. Namanya. Oke. Okay.
3: Tapi biasa dipanggil Ayu. It's okay. Akhirnya nama itu jadi nama panggung.
1: Oh iya, tapi iya. Biasanya kan kalau misalnya orang-orang terdekat kenalnya Hapsari.
3: Enggak, Ayu.
1: Ayu.
3: Justru aku tuh kalau dipanggil Hapsari itu kayak, ah kamu siapa?
2: Siapa gitu.
1: Mungkin boleh lebih dekat gitu. Dengan mic-nya. Oh gitu, iya. Tapi kalau nama panggungnya?
3: Hapsari Ayu.
1: Hapsari Ayu, iya, oke. Okay. Kanda Bak Budi.
2: Iya, kalau Kanda Bak Budi ya tetap kalau nama aslinya Mimun Tasir.
1: Ya kan? Tetap memperkenalkan ya, diri. Tetap. Ini kameranya ya.
2: Oke, okay. Tetapi kalau umpama posisi di dunia panggung, itu lebih dikenalkan Bapak Budi.
1: Asli, videonya di mana-mana, kontennya di mana-mana. Ini besok pasti ada job lagi habis ini.
2: Kebetulan besok masih ada kegiatan di instansi.
1: Instansi. Oh iya.
3: Beliau kan orang Pemkab.
1: Asli. Berarti kalau gini nanti kita bahasnya bukan itu, udah selesai SKP belum?
2: Oh iya, betul.
1: Absennya gimana, berapa pemotongannya? Iya. Panjang kalau gitu
3: panjang
1: ya.
3: Panjang dia ya.
1: Iya.
3: Step-stepnya hafal.
1: Asli. Iya. I think we already know. Kalau misalnya kesibukan Kanda Bak Budi gak sih Ayu?
3: Iya benar.
1: Tapi sebelumnya.
3: Sibuk banget.
1: Asli.
3: Sampai aku mikir dia tidurnya kapan.
1: Kayaknya ini kapan? Ya. Kayaknya gimana nih. Udah tes urin. We just kidding.
3: Bercanda.
1: Bercanda. Maksudnya mungkin kebanyakan kopi gitu ya kan. Atau apa.
2: Sampai lupa minum, lupa istirahat.
1: Asli. Baiklah teman Prode. Nah ini pasti bakal seru. Karena kita akan bahas HUT Kota Melabuh yang ke-438. Tapi sebelumnya Nanda pengen tanya dulu. Kan dari background kalian yang beda-beda nih. Gimana caranya kok bisa akhirnya nyatu gitu loh. Dari Kanda dulu boleh jelasinnya. Ini kan kayak Kanda apa, terus Ayu apa. Walaupun sebenarnya kita semuanya di panggung yang sama ya. Cuma kan background masing-masing itu kan beda-beda. Ayu apa, terus juga Kanda apa. Terus gimana ceritanya nih kok bisa akhirnya gabung. Terus sama-sama memeriahkan HUT Kota Melabuh yang ke-438.
2: Oke, kalau umpama berhubungan dengan hari ulang tahun Kota Melabuh yang ke-438. Itu awal kita sharing dengan Ayu itu di pertemuan dengan gala dinner Bupati. Dengan Bupati ya.
1: Ya. Oh.
2: Itu di awalnya.
3: Pas sudah diundang ya.
2: Iya setelah diundang baru kita lalu. Itu gabung di situ.
1: Oh my God.
3: Tapi berarti sebelumnya memang sudah sering kita kolaborasi.
1: Iya sih, cuma kita jarang event, duduk aja ya.
3: Untuk event ini kita dipertemukan di malam gala dinner
2: Itu.
1: Oke, okay, it just happened like this quick ya, cepet banget gitu ya. Terus yang dicetuskan malam itu apa nih?
2: Kalau yang dicetuskan malam itu memang harapan dari Pak Bupati kita sendiri pun, ataupun pemangku pemerintah, itu harapannya cuma satu, kita ikut andil dalam memeriahkan hari ulang tahun Kota Melabuh.
1: Oke, okay, nah, berarti ini step yang benar ya, kita promosikan juga ke teman Produa gitu. Buat yang telepon mungkin tunggu dulu, nanti kita kasih waktunya untuk telepon. Nah buat yang kalian yang pengen telepon, pengen gabung bareng kita, karena di sini ada Kanda Bak Budi, terus juga ada Kak Ayu, kalian bisa langsung telepon atau juga WhatsApp kita di 0811-6877-903. Kita masih di Obeng, obrolan jreng di Jaga Malam ya. Spesial untuk malam ini, kita jaga malam malam untuk memeriahkan hari ulang tahun yang melabuh yang ke
2: 438.
1: Aku ngebayangin 438 tuh what we got so far gitu dah. Yeah. Wah,
2: udah sejauh terus ini gitu ya.
1: Oh wow, yeah, gitu. Bahkan even Indonesia aja kan 81 ya.
2: Betul.
1: Yeah. Aceh Barat udah 438. Benar. What we expect, mau apa nih kira-kira yang akan kita expect ke depan untuk Aceh Barat? Kalau dari Ayu sendiri, as a content creator, kita semuanya content creator sih sebenarnya ya. Mm-hmm. Kalau dari Ayu sendiri.
3: Nah sebenarnya gini, aku tuh mau menyampaikan bahwa di angka, di ulang tahun Aceh Barat yang ke-438 ini, kita tidak berbicara tentang angka. Jangan lihat angkanya aja, karena ini kan kayak hanya sekedar selebrasi gitu ya.
1: Yeah.
3: Tapi jauh beberapa hal yang harus kita tracking ke belakang itu terkait sejarah, budaya, perjuangan, dan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah jadi ketika kita akan merayakan itu, ya kita tidak hanya merayakan sebuah angka, tapi kita juga merayakan bagaimana kita mempersiapkan Aceh Barat ke depannya. Nah ada satu kata nih, satu kalimat Bang Maimun dan Bang Nanda.
1: Nanda.
3: Aku pernah dengar ini dari mertua. Dan ini sebenarnya dalam konteks mertua aku mengingatkan anak-anaknya.
1: Oh.
3: Nah tapi ketika aku implementasikan ini dalam bagaimana kita melihat Aceh Barat, itu relate dan bagus sekali kata-katanya.
1: Okay.
3: Jadi seperti ini kalimatnya. Dahulu orang tua kita mewariskan sesuatu untuk kita. Nah seperti kayak orang dahulu itu mewariskan Aceh Barat untuk kita. Nah sekarang giliran kita mempersiapkan Aceh Barat untuk generasi berikutnya.
1: Aduh.
3: Nah itu dia.
1: It's a very touching, sangat menyentuh sekali.
3: Jadi kita kan hari ini sedang mempersiapkan ya, bagaimana Aceh Barat itu dilihat atau dinikmati di 5, 10, bahkan sampai 20 tahun ke depan. Nah itu stakeholdernya adalah kita. Kayak gitu. Jadi kita gak bisa kerja sendiri kalau masyarakatnya juga tidak bahu-membahu untuk meng-create bagaimana Aceh Barat di masa yang akan datang.
1: Iya sih, Kanda ada yang mau ditambahin mungkin?
2: Kalau aku sih ngelihatnya, karena kita berbicara dengan Kota Melabuh, kemudian juga gak lepas dari, Kota Melabuh kan identik dengan Tuku Umar ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau umpama kita berbicara terkait hari ulang tahun Kota Melabuh, pasti orang identiknya juga ada hubungan sangkut pautnya dengan Tuku Umar.
1: Iya.
2: Ya. Salah satunya seperti saya lihat di sini. Ya,
1: itu di studio, depan juga.
2: Di studio juga ada Tuku Umar.
1: Oh, benar.
2: Nah, kalau Kota Melabuh, itu orang lebih identik dengan Tuku Umar, dan juga rasanya semangat jiwa Tuku Umar itu masih terasa sekali kalau di Kota Melabuh.
1: Benar, benar.
2: Salah satu pahlawan yang memang jiwa semangatnya itu masih dirasakan seakan-akan masih hidup, itu cuma Tuku Umar. Kalau yang lain kan cuma diperingati udah selesai. Tetapi jiwa mereka itu tidak ada. Tapi kalau Tuku Umar, semangatnya itu, jiwanya itu ada di setiap masyarakat, terutama di Kota Melabuh.
1: Iya. Betul. Apalagi kita yang udah apa namanya lahir besar dan di sini itu ya kita benar-benar kayak filosofi dari Tuku Umar.
2: Betul
1: tuh
2: sekali.
1: Ya sangat meresap di kita, benar.
2: Karena ini kan bisa dibuktikan dari warung-warung kopi
1: Roma ya. Melabuh banyak banget
2: semuanya,
1: warung kopi.
2: Warung kopi itu rata-rata pun itu kan ucapan Tuku Umar yang terakhir itu pasti kan.
1: Iya kan, yang jeep kopi itu kan.
2: Singa tajib kopi di Kedai Melabuh atau mati syahid.
1: Atau
2: syahid ya. Kan itu ya kata-katanya ya. Dan itu juga bisa kita lihat di warung-warung kopi yang dari Aceh Barat, ownernya orang Aceh Barat atau Melabuh, kalau dia buka warung kopi di luar kota Melabuh,
1: pasti ada itu.
2: Pasti ada kata-kata itu.
1: Iya sih.
3: Iya.
2: Itu aja tandanya.
3: Pahlawan dari Aceh itu ada beberapa.
2: Ada beberapa.
1: Ada beberapa.
2: Padahal kalau kita lihat kan banyak. Tengku Ciditiro, Malayati, Cunyadin. Tapi jiwa Tuku Umar itu, semangatnya itu masih terasa itu di Aceh Barat, seakan-akan Tuku Umar itu masih ada.
1: Itu yang kita rasakan sih, apalagi buatnya teman Pro 2 nih ya kan, buatnya pendengar dan juga untuk yang nonton kita juga di channel YouTube, itu buat yang memang udah lahir besar di sini, berkarya di sini, itu memang terasa sekali sih. Betul. Kayak gimana gitu, sesuatu hal yang kita apa namanya ya, sangat kita agungkan sekali kayak gitu loh. Even di studio kita punya itu di depan
3: sampai
1: juga
3: di... dibikin printing seperti itu.
1: Makanya.
3: Nanti kita harus foto di situ kan.
2: Betul.
1: Boleh. Bertiga ya.
2: Iya.
3: Pasti dong.
1: Tapi mereka
3: biasanya kalau bertiga, bentar dulu Bang. Kalau bertiga.
1: Na'udzubillah. Amin.
3: Bukan.
1: Knock on the wood. Ya.
3: Bukan. Katanya yang ketiga adalah hantu. Kan?
1: Oh hantu. Ih hantu kali.
3: Iya just kidding.
1: Iya just kidding. Itu cuma bercanda. Tapi sebenarnya kalau misalnya Nanda lihat dari sini ya, ini sesuatu hal yang gak pernah Nanda rasakan sebelumnya sih. Kita kan udah melewati ulang tahun Tuku Umar, ulang tahun Aceh Barat dan juga memperingati Tuku Umar juga dan segala macam. Itu kan sering ya setiap tahun ya. Tapi berbeda untuk tahun ini, makanya Nanda merasa kayak wow ini something yang harus aku ajak ngobrol nih. Langsung aku kayak kepengen banget ngobrol dengan Kanda dan dengan Ayu gitu loh. Kayak something different yang dipresentasikan oleh anak-anak muda Aceh Barat, especially kita yang memang di sini gitu, berkarya di sini, sekolah di sini gitu ya kan, menghirup udara di sini gitu, kan menikmati makanan dan juga semuanya di sini, tuh benar-benar kayak something yang very special yang akan ditawarkan oleh pemerintah kita pastinya. Yeah. Pemerintah kita dan juga teman-teman dari komunitas Generasi Teguh Umar dan juga semua yang terlibat untuk hari ulang tahun Melabo ini ya kan. Iya. Kanda, yang mau Anda tanyakan adalah, ini kan ulang tahunnya kan akan deket nih, kan pelaksanaannya kan 9, 10, 11. Boleh diceritain ke kita gak prepare-nya, terus apa yang akan ditampilkan dan sejauh mana, berbagi cerita mungkin dari Ayu dan Kanda.
3: Ayu mungkin bisa di Kanda dulu aja.
1: Prepare-nya udah sejauh mana, lokasinya di mana, segala macam. Supaya nanti masyarakat kan, oh iya, oh ternyata it's such different tahun ini. Nyohana mungkin tak lewat tuh nyoh. Kan kayak gitu kan, orang-orang pasti nyohana yang beda. Berarti nyohana Kanda.
3: Betul.
1: Nyohana Kanda. Dan abinya didukung oleh Pak Bupati Tanya Pak Tarmizi. Wakil Said dan lain-lain kayak gitu ya kan. Nyoh pasti na yang beda. Nyohana mungkin, Hana mungkin.
3: Cile-cile.
1: So what is that?
2: Oke, kalau umpama dari informasi yang kita dapat kemarin itu juga ketika sharing waktu gala dinner. Itu kan memang penjelasan dari Pak Bupati sendiri. Yang pertama terkait dengan anggaran. Jadi memang efisiensi itu kan terasa ya.
1: Aduh, aku gak ada tisu lagi Kanda. Kayaknya si Indonesia ya.
2: Terasa ya. Itu udah jadi rahasia umum ya.
3: Iya benar. Tapi efisiensi itu Kanda tidak hanya menyerang sektor tertentu.
1: Semua sih.
2: Semua.
3: Industri kreatif.
2: Betul.
1: Sampai ke dompet kita loh.
3: Iya, maksudnya kita di industri kreatif
2: efisien.
3: Iya, jadi gak ada event nih efisiensi. Nah seperti itu.
1: Bawa acara juga harus diskon gede-gedean.
3: Iya benar.
2: Tapi betul ya.
1: Iya dong.
2: Betul.
3: Tapi gak apa-apa, so far kita udah survive ya. Bukan survive ya, maksudnya kayak sudah mencoba beradaptasi dengan keadaan.
1: Iya.
3: Kan Kanda?
2: Sudah terbiasa.
3: Iya,
2: sudah terbiasa.
3: Dilanjut silakan.
1: Udah aku bilang kalau ngobrol bareng mereka nih bagusnya memang sampai tengah malam. Iya. Ada aja yang mau dibahas gitu kan.
2: Kita buat acaranya dialogue apa, midnight ya, midnight show ya.
1: Iya, harus ada nih kayaknya ya. Ini kayaknya boleh nih kalau misalnya Pemda juga mau sponsorin kita nanti ya kan. Walaupun efisiensi atau UMKM yang ada di Melabuh. Karena tadi banyak banget warung kopi. Nanda dengar juga Kanda mau buka warung kopi juga.
2: Amin.
3: Insya Allah. Kalau buka warung kopi dia ngensi tiap malam.
1: Aduh.
2: Biar rame.
3: Oke, lanjut.
2: Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu memang mungkin tidak sama ya. Tidak sama dengan yang lalu. Itu informasinya. Kegiatan itu juga lebih ditekankan. Kali ini terkait dengan tradisi dan budaya yang ada di Aceh Barat.
1: Catat.
2: Nah itu yang paling utama. Jadi atrasi-atrasi seni itu yang lebih ditekankan. Nah, kalau dulu kan mungkin ada-ada konser, ada kemudian panggung hiburan. Tapi sekarang panggung hiburannya itu lebih diisi dengan bagaimana atrasi seni. Dan itu juga akan lebih memberikan dampak positif ke pelaku-pelaku seni yang ada di Aceh Barat.
1: Jadi
2: mereka punya peluang untuk bisa tampil.
1: Bidekannya itu ya.
2: Mungkin nanti bisa tampil juga salah satunya mungkin kalau saya tidak salah itu guru. Ada komunitas guru di Johan Pelawan, mereka juga akan mempersembahkan persembahan.
1: Sesuatu gitu ya kan.
3: Oke, kalau boleh ditambahkan ini lebih tepatnya itu mungkin aku menambahkan aja. Mungkin
1: silakan.
3: Lebih tajamnya itu bagaimana pemerintah itu meng-create perputaran ekonomi.
2: Iya betul,
3: ya,
2: betul.
3: Ya.
2: Ekonomi berputar.
3: Nah,
2: iya sih.
3: Jadi kalau tadi yang Kanda jelaskan adalah atrasi-atrasi panggung atau kondisi panggung yang akan kita suguhkan ke masyarakat Aceh Barat atau sekitarnya siapapun yang hadir. Namun lebih rincinya itu pemerintah sedang meng-create bagaimana perputaran ekonomi di sini. Nah jadi simpelnya tuh seperti ini. Event berjalan, UMKM bergerak, ya kan? UMKM bergerak, terus sektor perhotelan atau penginapan itu bergerak, transportasi bergerak. Nah, otomatis di sini terciptanya perputaran ekonomi. Nah, itu sih yang menurut aku pribadi ya, pemerintah sedang melakukan itu. Jadi ketika kita hadir, kita berbelanja, nah itu kita kan melakukan pertukaran uang di situ ya. Jadi muter terus tuh di situ. Kalau Pak Purbaya kemarin sempat ngomong,
1: baru lagi aku lihat statusnya.
3: Gue mau teringat.
2: Baru kelihatan, gitu. Baru lewat gitu. Udah kena pembahasan gitu.
3: Aku mungkin masih dalam rangka mengsedih karena Pak Pur sudah tidak lagi bersama.
2: Ternyata hari ini bahagia gitu. Ada berita yang baiknya hari ini ya.
3: Sudah.
2: Karena kan hari ini kan.
3: Oh. Nanti deh balik dari sini.
1: Nanti deh kita off the record ya.
3: Tapi maksudnya satu kalimat yang aku kutip dari Pak Purbaya ini, walaupun menurut beliau itu ini kayak celotehan biasa gitu, tapi menurut aku ini bagus sekali untuk menggerakkan perekonomian kita. Nah jadi jangan lupa jajan, which is kopi, apa segala macam kayak gitu, belanja UMKM. Nah karena dari situ ekonomi akan muter.
1: Ekonomi akan berputar.
3: Itu dia. Dan saya yakin Bapak Bupati kita bersama dengan Bapak Wabub itu bersama dengan seluruh jajaran pemerintah sedang jor-joran untuk membangkitkan ekonomi Aceh Barat.
1: Yes. Itu wajib kita support sih, apalagi kan Bupati kita memang sekarang ini jiwa muda tapi terarah ya alhamdulillah kita juga kayak yang muda-muda
2: betul,
1: ini.
2: Betul.
1: Apalagi we work in the you know creative industry, jadi kita merasa kayak wow, ini something yang sangat fresh yang kita harapin banget gitu loh ya kan, dengan banyaknya UMKM atau apa segala macam. Rencana juga aku mau jual risol nanti, risol goreng <banget, so. laughs>
2: Mohon tapi bisa datang. Jadi loh, bisa jadi ya UMKM dadakan ya.
3: Aku khawatirnya.
1: Maksudnya kan memanfaatkan momen.
3: Iya, tapi gini Bang Nanda, ada yang lebih aku khawatirkan dari itu.
1: What is that?
3: Nanti Riso RRI namanya.
1: Risol Nanda RRI gitu ya.
3: Oke, ini intinya tapi, apapun itu ya semoga laris manis.
1: Tapi dan dengan adanya perkumpulan kayak gini kan di Teman Pro 2 ini juga pasti ini kan cara untuk mereka juga, cara untuk teman-teman juga, cara untuk pemerintah daerah kita juga untuk kayak kasih tahu bihaba, bitek ke orang-orang.
2: Yeah.
1: Karena kan dunia internet ini kan very wide, luas ya Teman Pro 2. Jadi dengan cara adanya Ayu, adanya Kanda, ini juga kayak memperluas informasi kan tugasnya, salah satu tugasnya kalian.
2: Betul.
1: Coba dijelasin.
2: Kita diundang itu ya salah satunya.
1: Langsung dikasih beban, tapi beban sesuatu hal yang Kanda sama
2: sebetulnya
1: Ayu suka.
2: Beban,
1: Ayu,
2: ya?
3: Karena kan memang
1: tugas ya. Oke, aku ralat tugas yang kalian suka kan.
2: Gitu kan. Karena gini, ketika kita diajak dan kemudian diberikan kesempatan untuk ayo bantu pemerintah dong untuk mengcover, menginformasikan ke masyarakat terkait dengan hari ulang tahun Kota Melabuh. Itu rasanya tuh kita excited. Kenapa?
3: Dan
2: karena posisinya
3: ada kebanggaan
2: kita,
3: sendiri.
2: Ada kebanggaan.
1: Excited itu bahasa Acehnya tegicak gitu ya. Grup.
2: Karena kenapa?
1: Waktu diajak gas gitu ya.
2: Karena kita punya pulang salah satunya nih.
1: Oh iya.
2: Kalau Ayu yang suka buat konten, ini peluang nih, konten nih banyak nih.
3: Iya betul.
2: Betul, betul ya.
1: Lumayan buat isi feed ya.
2: Iya itu kan salah satunya. Mungkin kalau sebelumnya ketika kita tidak diajak ataupun tidak dipanggil, kita mungkin kalau mau buat konten terkait itu kan agak-agak was-was, boleh atau enggak.
3: Iya betul.
2: Tapi kan, ketika sudah dirangkul, nah ini kan kesempatan nih.
3: Betul.
2: Artinya kita punya kesempatan untuk bisa menginformasikan ke masyarakat, dan sekaligus hobi mengonten itu tersalurkan.
3: Mendapatkan wadah yang benar.
2: Iya.
1: Iya.
3: Nah,
1: gitu.
3: Bukan berarti konten kita kemarin tidak benar wadahnya gitu.
1: Tadi aku juga, maksudnya nih konten yang kemarin kenapa? Untung diluruskan sama Ayu.
3: Karena kalimatnya mendapatkan wadah yang benar.
1: Jadi selama ini konten kita tidak benar. Benar juga, cuman ini benar untuk ulang tahun Melabuh.
3: Iya benar. Nah ini dalam rangka bagaimana kita membantu pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga untuk lebih dikenal oleh masyarakat luar seperti itu. Jadi kita tidak hanya dikenal di dalam, tapi juga bagaimana Aceh Barat bisa lebih dikenal di luar. Dan kalau kita mengutip ya Kanda ya, ada sedikit informasi atau bukan informasi sih, lebih ke seperti kayak kebanggaan Bapak Bupati malam itu pas di acara gala dinner itu.
1: Bijak ya beliau ya, semua ada footage-nya ya. Amazing loh. Kalau aku kalau datang ke kayak gitu kayak masuk kanan kuping kiri, yang
2: udah
1: aku tahu bikin konten udah. Beliau ada footage-nya. Tadi Pak Budbaya, sekarang Pak Tarmizi.
3: Pak Tarmizi.
1: Apa itu footage-nya?
3: Lupa gue tiba-tiba.
1: Nah. Aku jadi merasa bersalah nih kalau
3: Iya, jadi tuh Pak Tarmizi tuh sempat nyampein bahwa apa ya tadi kok lupa lagi.
1: Ya pokoknya untuk sukses acara gitu.
3: Terkait
2: apa tadi? Konten tadi.
1: Konten sukses acara.
3: Oh iya, nah jadi gini, Pak Tarmizi itu sempat bilang kayak gini. Sejauh ini saya tidak menemukan kecacatan di bagaimana konten. Aceh Barat dilihat oleh orang luar.
1: Tapi benar
3: nah,
1: sih.
3: Seperti itu. Nah, kalau di kabupaten lain, mohon maaf, daerah lain, itu kan selebnya suka berantem, ribut.
1: Itu yang kita hindari
3: ya. Live. Apa PKPK berantem itu
1: ngomongnya tuh mungkin yang nggak sesuai dengan kalau aku sih nggak berani kalau nggak boleh ya kalau kita
2: boleh,
1: ya
2: bukan nggak berani nggak boleh
1: kalaupun aku ngomong pasti Kanda udah sentil duluan. Nanda kamu kelewat jalur.
2: Ayo balik
3: lagi. Gitu.
1: Balik lagi nah terlalu jauh kamu. Terus
3: nah, jadi hal itu yang aku rasa sendiri nih Bang ya itu adalah sebuah hal yang positif dan harus kita pertahankan
1: apresiasi.
3: Karena kan kita jangan ini ya ketika kita kita nih, misalkan nih Ayu, mm-hmm. Ayu bikin konten, terus kontennya yang menghujat, mm-hmm. Maksudnya tidak ada
1: edukasinya.
3: Tidak ada nilai edukasi. Beda ya dengan konten-konten lucu.
1: Oh nah, iya, seperti itu lain ya.
3: Kadang-kadang kita nyentil itu ya.
1: Itu lain.
3: Aku bukan menganggap itu normal, tapi kayak sebuah hal yang mungkin masih di jalurnya. Tapi ketika memang kita di situ mengangkat kasus atau isu, katakanlah hal-hal yang negatif di masyarakat.
1: Yang lagi sensitif ya.
3: Sensitif di masyarakat. Lalu kita dengan bahasa-bahasa yang gimana, itu kan agak ini ya. Yeah. Seperti itu.
2: Kaidah bahasa dengan adab, kemudian etika. Kalau kita di Aceh Barat nih ya, alhamdulillah para konten kreatornya, influencernya itu masih bagus lah.
3: Masih dalam jalur.
1: On the track.
2: Dalam jalur.
1: On the track. Betul, betul, yeah, on the track masih betul. Di track yang benar. Yeah,
2: betul.
3: Benar. Itu sih Bang Nanda.
1: Takut kali aku salah. Karena ini kita live di terestrial yeah. dan live di YouTube yeah. ya. Tapi dengan orang-orang saya, yang seperti kita.
3: Iya, yeah. Tapi kalau gini Bang Nanda, aku juga mau disclaimer ya. Kita tidak bermaksud mendeskripsikan wilayah tertentu, tapi kalau memang kita bisa mempertahankan kebaikan itu atau hal positif itu, kenapa tidak? Gitu. Artinya kan kita sama-sama ya, kemanapun kita pergi, kita merepresentasikan wilayah kita.
1: Benar.
3: Seperti itu.
1: That is your choice ya, karena kan every influencer yang kalian hadapi di sini, ini ada marketnya, ini ada pasarnya. Aku juga ada yang suka, ada yang gak suka gitu loh. So, we fair ya, kita benar-benar kayak berada di jalur yang ya udahlah, kalau misalnya cocok dengan Kanda ada Kanda, cocok dengan Ayu ada Ayu, cocok dengan Nanda ada Nanda. Kalau aku sih I truly believe setiap orang itu ada rezekinya dan ada marketnya masing-masing.
3: Betul.
1: Tanpa kita harus buat sensasi yang aku misalnya berantem dengan Ayu atau aku mungkin pargoy dengan Kanda. Jangan ya.
3: Anyway, pargoy itu seperti apa sih?
1: Pargoy. Ini. Nanti kita ajarin.
2: Nanti kita ajarin.
1: Tapi jangan di-post, ya. Di-draftin aja.
3: Oke, baik-baik.
2: Bila perlu kalau mau di-post, privat.
1: Privat. Oke, baik. Lagi ke topik kita. Ini kan acakan hewan yang malam.
2: Iya.
1: Ukol ke satu, ukol ke dua, ukol ke lepe.
2: Ah, itu Ayu yang tahu kayaknya ya.
3: Sebenarnya seperti ini.
1: Masih jijik taspil, taspil, nyohan aja taspil. Nyohan aja taspil, ini hana masalah.
3: Iya, boleh, boleh. Nah sebenarnya begini Bang Nanda, yang lebih punya otoritas untuk membahas perihal persiapan dan lain-lain terkait pelaksanaan kegiatan itu kan sebenarnya ada di panitia ya. Nah, sebenarnya kemarin malam kita udah kontek-kontekan nih sama Pak Sekda untuk mengikut sertakan beliau juga.
1: Beliau
3: mungkin bisa spill-spill juga. Nah, tapi karena beliau ada kesibukan dan juga mungkin nanti akan tampil di atau akan talk show di program lain seperti itu. Nah, tapi intinya seperti ini Bang Nanda. Detailnya itu bisa dilihat di akun Instagram HUT Kota Melabuh yang ke-438.
1: Udah ada Instagramnya
3: nah,
1: ya.
3: Ada Instagram. Nah, di follow aja buat teman-teman di rumah atau pendengar dimanapun berada, di follow aja Instagram HUT Kota Melabuh ke-438. Nah, jadi di situ adminnya update selalu bagaimana persiapannya, lalu talent-talent siapa saja yang akan tampil, seperti itu. Agenda tiap hari itu akan diupdate di situ.
1: Oke.
3: Ya, itu sih.
1: It's a very good
3: aku khawatirnya
1: answer.
3: Soalnya kalau bicara nanti takut
1: nggak boleh di-spill ya, ada yang nggak boleh di-spill. Boleh kita ke itu. Jawab pertanyaan satu?
3: Oke, silakan.
1: Ini kayaknya
3: silakan.
1: Aman pertanyaannya ya.
3: Karena
1: udah aku lirik-lirik tadi ini kayaknya aman okay, nih.
3: Silakan,
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau bertanya dong ke mereka-mereka dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Melabuh yang ke-438 ini, tentu bukan hanya tentang bagaimana membuat perayaan menjadi lebih meriah. Tetapi juga bagaimana momentum ini bisa menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal kembali sejarah, budaya, dan nilai perjuangan yang menjadi identitas daerah.
2: Betul.
1: Ya, melalui komunitas generasi Teku Umar, terus yang lain-lain. Lantas bagaimana teman-teman melihat peran generasi muda dalam mengisi perayaan ini gitu ya kan? Apa cuman agar tidak berhenti sebagai seremoni aja? Oh maksudnya continuity abis merayakan ini kan supaya ada legasinya ibaratnya. Betul. Ada yang ditinggalkan gitu ya kan? Entah mungkin tetapi bisa saja tetapi bisa saja meninggalkan semangat, inspirasi dan juga kontribusi nyata bagi masyarakat serta generasi berikutnya.
3: Oke, siapa mau jawab Bang Kanda?
1: Pertanyaan ini akan dijawab oleh Kanda.
2: Oke.
3: Silakan.
1: Dalam bahasa Aceh.
2: Oh, dalam bahasa Acehnya.
1: Karena mayang-mayang. Bahasa Indonesia aja mayang.
2: Bingung, bingung yang enggak bisa ya.
1: Iya, takutnya nanti translate lagi ya kan.
2: Kalau umpama ditanya keberlangsungan nantinya untuk bagaimana menjaga mulai dari tradisi, mungkin komunitas generasi Teku Umar itu hadir bulan Desember tahun 2025. pada tanggal 5 Desember.
1: Oke.
2: Okay. Itu berawal dari pada saat itu kan bencana ya. Hmm. Pasca bencana ya. Hmm. Jadi ada gerakan sosial yang kita buat. Hmm. Dan itu ide dari teman-teman yang generasi muda juga.
1: Okay.
2: Boleh saya bilang kalau di generasi itu Komar itu yang paling tua saya.
1: Oh ya. Hmm. Tapi gak kelihatan ya.
2: Yang paling tua saya.
1: Uh-uh. Kelihatan senior aja gitu.
2: Ya, oh ya senior ya. Jangan
1: jangan bilang tua.
2: Saya yang paling senior.
3: Forever ya. Itu pujian atau?
2: Pujian.
1: Enggak loh.
2: Okay. Terus kita duduk, saya ajak teman-teman, kemudian juga teman-teman responnya bagus, ada Dr. Gigi Ruswa, Aflan Nadia, kemudian Broka, senior-senior kita juga, para teman-teman yang, karena bergabungnya itu bukan hanya konten kreator, tetapi juga influencer, kemudian fotografer, videografer, pelaku UMKM. Itu yang kita ajak bergabung.
1: Pelaku UMKM juga?
2: Ya, okay. Yang kita ajak bergabung untuk komunitas generasi Teguh Umar. Mm. Kemudian kita duduk di salah satu, saya sebutnya KM Kupi ya.
1: Oh boleh, gak apa-apa.
2: Boleh, gak apa-apa ya.
1: Aflan Nadia, ownernya.
2: Aflan Nadia, ownernya.
1: Boleh sekali-kali kita.
2: Nah, dia juga
1: kopi menjadi gratis. Anggota.
2: Kopi gratis. Sanger.
1: Sanger.
2: Sama Bu Tuha.
1: Iya. Semua dong kalau gitu. Habis itu?
2: Jadi kita bergerak di awal itu adalah untuk sosial, terutama terkait dengan bencana pada saat itu, jadi kita salurkan bantuan sampai alhamdulillah itu sampai ke Aceh Tamiang pada saat itu. Walaupun kita sendiri di sana itu tidak hadir, tetapi bantuan-bantuan itu setelah kita kumpulkan kita donasikan, termasuk salah satunya itu kita salurkan melalui Cutbol untuk wilayah sana. Jadi kita kerjasama, kemudian juga melalui perhimpunan dokter gigi untuk wilayah Pidijaya. Walaupun kita juga sempat ke sana di cuman sampai ke Pidijaya.
1: Karena pada saat itu kan aksesnya kan payah, hana-hana lewat, ada yang kan ke Jumatan, mentong leputuh dan
2: segala macam. Iya, betul, betul. Jadi kami di sana itu memang terhenti di Pidi pada saat itu. Jadi satu hari dua malam. Jadi kita stay-nya di Banda Aceh, balik lagi ke Banda Aceh. Nah kemudian setelah ini berakhir, untuk bantuannya berakhir, akhirnya teman-teman itu masih, kita kompak nih.
1: Ya, masih tetap masih dalam wadah yang sama.
2: Ya, masih dalam wadah yang sama, termasuk masih bergerak di bidang sosial.
1: Oh.
2: Jadi kalau umpama ada kebakaran, itu tetap kita salurkan. Nah, jadi ada beberapa yang seperti kebakaran di Merbo, kemudian di KW16, itu kita masih.
1: Masih ya.
2: Nah, di balik itu semua, karena ini adalah kita berbicara terkait dengan generasi Teguh Umar, akhirnya teman-teman juga sepakat gimana kalau kita buat kegiatan.
1: Ya.
2: Jadi karena kita kan wacana itu adalah termasuk peningkatan SDM, edukasi masyarakat, pembinaan sosial. Kemudian itu adalah wadahnya. Makanya akhirnya kita sepakat kita akan melakukan kegiatan termasuk salah satunya mengedukasi remaja-remaja yang ada di Aceh Barat. Nah, kemarin itu bersama dengan Dekranas, kita baru saja memberikan edukasi terkait dengan digital marketing.
1: Nah,
2: itu saya sendiri, kemudian Dr. Ruspa, karena beliau juga anggota, itu yang ada giveaway itu yang malam itu yuk ya.
3: Oh
2: iya. Nah, itu beliau menyediakan giveaway itu 25, itu juga dalam rangka hari ulang tahun Kota Melabuh.
1: Oh.
2: Itu dari.
1: Aku juga dapat giveaway-nya tiba-tiba apa?
2: Dapat ya.
1: Dapat ya, alhamdulillah aja sih.
2: Kalau ini tapi beda lagi.
1: Oh beda itu beda lagi.
2: Nanti khusus.
1: Oh ya udah oke.
2: Okay. Ada khusus, jadi kebetulan alhamdulillah yang diundang di malam hari itu itu adalah rame kawan-kawan kita dari komunitas generasi Teguh Umar.
1: Oh gitu. Ya. Oke, okay. Aku pantengin snap sih.
2: Nah, kenapa mereka mau? Memang landasan utama kita waktu itu ya semangat Teguh Umar.
1: Semangat Teguh Umar.
2: Makanya akhirnya muncul namanya itu generasi Teguh Umar.
1: Oh.
2: Nah, kalau kita lihat logo kan juga sama.
1: Iya, makanya nih bajunya keren loh. Habis itu warnanya warna Aceh banget lagi, bener. Warna kuning gitu kan.
2: Ini,
3: aku juga
2: ini
3: tadi mau nanya,
2: kan
3: ada satu gak gratis?
1: Iya, makanya. Aku juga tadi sebenarnya udah, ini kayaknya Kanda abis ini dia bakal buka baju deh kasih aku. Kan keren.
2: Seperti
1: ya.
2: Pemain bola gitu ya, kalau udah selesai buka baju gitu. Itu dia, mungkin dasar pemikirannya kami.
1: Okay. Nah, kalau misalnya kita ke ini lagi ke topik kita ya, kan ini meriahkan HUT Kota Melabuh ke-438 bersama dengan komunitas generasi Teguh Umar dan lain-lain. Kamu juga udah masuk komunitas Teguh Umar, Ayu?
3: Sudah kayaknya.
2: Aku ya juga, karena memang konten kreator.
1: Aku juga dapat invitation waktu itu tapi gak pernah ngumpul.
2: Ya.
3: sudah.
1: Ya, kayaknya mungkin, memang kita generasi Teuku Umar ya secara nggak langsung ya. Mm-hmm.
3: Mungkin begini Kanda, karena waktu itu udah beberapa kesempatan.
1: Iya kan, aku juga dapat ya, invitation, jadi... cuman aku lupa kayak gimana gitu. Karena kan masing-masing kita pada saat itu kan kita bergerak masing-masing. Mm-hmm. Karena kebetulan aku dari sebuah satu kafe yang galang dana juga pada saat itu. Mm-hmm. Jadi mereka bergerak, aku pikir ya udahlah kita mencar-mencar dulu. Nanti kita ngumpul-ngumpul lagi.
2: Dan gitu kita kan? Pernah diundang yuk ya?
3: Iya. Ya. Benar.
2: Di tempat Ayu kerja dulu ya. Oh iya.
1: Aku gak berani komen kalau itu
2: ya. Ya, kita pernah diundang.
1: Oh gitu. Kanda, okay. Ini live dan juga tinggal selamanya di YouTube ya.
2: Enggak, tapi Kanda, kan di tempat itu loh, di tempat.
1: Oh iya, di situ buat acaranya pada saat itu. Dan kalau misalnya berbicara tentang meriahkan ini lagi, ada lagi gak sih kayak kalian juga diterima ide-idenya atau apa gitu, yang atau ada ide gak dari kalian yang ditampung oleh pemerintah kita?
3: Terkait Pemda pelaksanaan kita. Kegiatan ini ya. Nah sebenarnya, izin ya Kanda ya. Yeah. Nah sebenarnya kalau untuk pelaksanaan atau agendanya sendiri itu kan Pemkap memang sudah create ya.
1: Oh sudah ada gitu, sudah maksudnya ada, sudah tapi, sesuai rundown, sudah sesuai pola, schedule.
3: Benar, karena kita juga datang di malam gala dinner itu kan setelah beberapa hari yang lalu kan ya. Artinya hamin 10 dari kegiatan itu.
1: Ya, kan hari ini tanggal 6. Prepare.
3: Oh iya, itu sudah di prepare. Okay, okay. Nah, tapi satu hal yang menarik nih Bang Nanda juga penonton dan pendengar dimanapun berada ya. Di sana akan ada kegiatan untuk memecahkan rekor MURI yaitu minum kopi kop 1000.
1: Aku dengar juga
2: 2026.
3: 2020. Oh iya benar 2026. 2026 cup.
2: Wow. Ikutan.
1: Ya iyalah orang aku yang masuk ke kopi gitu. Gratis kan?
3: Gratis.
1: Iya, nah, lebih suka lagi.
3: Harus segera mendaftarkan diri.
2: Okay. 2026.
3: Ya, seperti itu. Nanti pantengin aja. Makanya nih Bang Nanda aku kan berulang-ulang ya menyampaikan.
1: Bener.
3: Pantengin aja akun Instagramnya.
1: Media sosialnya ya, Instagramnya.
3: Instagramnya si Hood Kota Melabuh ke 438. Nah jangan follow yang, jangan ini, jangan dilihat lagi yang 437. Itu sudah lewat karena Instagramnya juga masih ada. Nah lihat yang 438. Nah disitu yang aktif selalu. Seperti itu. Terkait untuk ikut serta dalam memecahkan rekor MURI. Minum 2026 cup kopi.
1: 2026.
3: Iya, itu juga langsung aja nanti chat adminnya di situ seperti itu.
1: Nah, daftar. Karena daftar yuk.
3: Iya, wajib. Kita wajib.
1: Oh, iya,
3: nah,
1: ya?
3: Karena tadi panitianya juga info ke aku, make sure jangan lupa diwuru-wuru maksudnya ke media bahwasanya ini harus kita galakan nih bersama nih gitu. Karena kan dalam rangka untuk memecahkan rekor MURI seperti itu.
1: Kenapa 2000-an cup?
2: Apa 2026 memang, kan itu kan tahun 2026.
1: Oh gitu.
2: Karena kan kita mau pecahkan rekor itu kan.
1: Enggak, aku pikir mungkin sebelum 2000-an mungkin udah ada yang pecahin gitu loh. Belum ya. Nah,
2: belum.
1: Baru berarti
2: belum
1: kita, ini kayaknya ide kita gitu loh. That was amazing kalau misalnya itu menjadi sebuah momentum. Dan ada aku juga di sini minum kopinya, bangga banget ya.
2: Karena ini kan minum kopinya kan serentak.
1: Serentak. Nah, gitu. Yang... 3, 2, 1 minum gitu.
2: Yeah.
1: Wow.
2: Bareng-bareng ya.
3: Tapi kalau kopi kop gak bisa 3, 2, 1 minum.
2: Gak bisa.
1: Iya ya.
3: Soalnya harus embus dulu.
1: Ini kopi kop.
2: Kopi kop.
1: Terus kita duduknya di mana dong itu 2000-an?
2: Nanti kan disediakan itu ada ini apa?
1: Lesehan kita rame-rame
2: lesehan,
1: gitu.
2: Lesehan, kemudian juga disediakan mobil-mobil kopi itu ya.
1: Oh gitu, jadi dicatat baik itu gitu loh.
3: Nanti detailnya mungkin akan disampaikan oleh panitianya di akun Instagram.
1: Makanya, luar biasa.
3: Seperti yang aku
1: sampaikan langsung tadi. Excited nih, apalagi minum kopi nih, gratis lagi gitu ya kan.
3: Makanya nih Bang Nanda seperti aku sampaikan tadi, jangan lupa nih dipantengin akun
1: Instagramnya. Nah makanya teman Prodo jangan lupa go follow sekarang Hood Melabuh yang ke 438, jangan yang 437 udah lewat ya. 438, jadi nanti kalau misalnya kalian mau daftar untuk sama-sama memecahkan rekor MURI, tadi minum kopinya 2026 cup.
2: Iya.
1: Langsung aja chat adminnya di situ. Nih admin pasti akan sibuk banget ya ngelayani 2000-an chat orang gitu loh.
3: Iya,
1: pening banget aku bacanya gitu ya. Udahlah oke gitu ya kan.
3: Hari ini aja udah sibuk sekali adminnya itu ngebales, nge-repost.
2: Jangankan admin. Saya aja pribadi itu juga ditanyain.
1: Iya makanya itu kan memang tugas dari Kanda juga ya, tugas dari Ayu juga ya dan lain-lain juga yang memang untuk menyampaikan, melebar, luaskan informasi. Enggak dibagi-bagi itu daftarnya, mungkin ke Nanda 1000 gitu.
2: Tapi ada form registrasi ya.
1: Dari situ
2: itu ya ada form registrasi.
1: Berarti itu sesuatu hal yang sangat-sangat beda sih di tahun ini.
2: Karena itu kan

0: bicarakan sama Pak Bupati, nanti seluruh pejabat ya, pejabat pemerintah, itu wajib menggunakan pakaian
1: motifnya khas dari Aceh Barat gitu, khusus itu. Ya. Nanti bakal ada.
2: Seperti yang kita ketahui juga kan sudah mulai ya, sudah berapa bulan yang lalu setiap hari Kamis ASN menggunakan batik Aceh Barat yang motif Sulubayung seperti itu. Jadi itu memang salah satu legacy.
1: Iya, legacy. Ya, kita pentingnya kita, legacy sih.
2: Yang harus kita jaga.
1: Iya, kalau kita itu ada legacy, ya itu dia tadi ya. Jadi lebih gimana gitu, bermakna gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, udah mau habis kita. Ada yang mau disampaikan mungkin?
0: Ayo.
1: Ayo.
2: Kalau
1: mungkin
2: boleh.
1: Pesan-pesan.
0: Pesan-pesan. Iya. Tapi jangan sampai pesan-pesan terakhir ya.
1: Iya, iya. Habis itu jangan nangis, jangan nangis-nangis juga. Kita gak ada tisu nih.
0: Setelah pesan-pesan terakhir.
1: Ada, biasanya ada. Ada yang mau disampaikan, mungkin ada footage lagi yang menyentuh tadi dari mertua udah, dari mertua udah, dari bapak Pak Bupati udah, Pak Purbaya udah, dari suami kali ya atau dari siapa gitu, silakan.
2: Kalau ini sih Bang lebih ke yang aku rangkumin ya, tapi karena belum mampu nih menghafal, jadi aku tulis tadi, boleh ya sambil
1: boleh
2: dibaca,
1: dong, gitu boleh, ya. Boleh, boleh sekali.
2: Nah, jadi tuh gini. Ini adalah tugas kita. Tugas kita untuk berpikir bersama-sama. Iya. Oke. Jadi ini adalah tugas kita untuk berpikir bersama-sama bagaimana kita membawa Aceh Barat ke depan. 5, 10, sampai 20 tahun ke depan itu adalah bagaimana kita menjalani hari ini. Kita mempersiapkan Aceh Barat di hari ini. Seperti itu. Nah, jadi kita seluruh masyarakat Aceh Barat itu harus bersama-sama datang memeriahkan HUT Aceh Barat yang ke-438 itu bukan karena hanya sekedar ikut merayakan, tapi ini adalah daerah kita, kabupaten yang kita cintai. Ayo kita datang sama-sama, kita berkumpul. Ini adalah momentum untuk kita berkumpul nih Bang. Bang Kanda, Bang Nanda, ini adalah momentum untuk kita berkumpul. Dari mana saja kita berada, ayo pulang ke Melabo untuk berkumpul. Kayak gitu, ini adalah momentum kita. Dan pastinya di daerah ini, maksudnya Aceh Barat ini ya, sudah kita tahu bersama ini bukan hanya milik pemerintah.
1: Iya, ya, milik kita bersama.
2: Benar, ini bukan hanya milik satu kelompok, tapi ini adalah milik kita bersama. Jadi 438 tahun perjalanan Aceh Barat itu adalah cerita kita. Dan apa yang terjadi di 438 tahun ini adalah cerita yang kita tulis bersama.
1: Aduh, luar biasa. Wah, tugas beratnya untuk Kanda ya.
0: Udah gak berat lagi berarti.
1: Ya kan kata Kanda tadi, malah aku gak nulis lagi. Aku takutnya mereka pulangnya sendiri-sendiri nanti ya.
2: Kamu
0: ini
2: sih.
0: Ini ayo siapin ya gitu ya.
2: Kamu kok gak kasih tahu aku. Tapi sebenarnya Bang Nanda, Bang Kanda sedikit ya di spoiler apa sih istilahnya?
1: Iya, di spoiler.
2: Ini tuh suami aku yang nyuruh, jadi mami itu kemana-mana harus ada isinya, gak boleh ngomong sembarangan.
1: Nah iya, jangan gitu. Cuma ngelocos doang gitu. Iya, kayak kita siaran ngingetin. Kan setiap siaran ada poin yang kita sampaikan, kayak gitu.
2: Oh, jadi
1: gitu.
2: Dia tadi yang ngingetin gitu, udah ini belum, udah itu belum, maksudnya udah dibaca belum, udah udah dipahami belum, kayak gitu. Jangan nanti sembarangan bicara, jadi nanti salah.
1: Karena itu kan legacy juga.
2: Bener.
1: Kanda, udah siap belum? Silakan Kanda.
0: Oke, kalau saya sebetulnya seperti saya bilang tadi ya, udah lebih ringan ya. Karena tadi udah disampaikan juga sama Ayu, tapi kalau saya pribadi ingin mengajak teman-teman, terutama generasi muda, yang memang kita punya semangat Teguh Umar, yang sudah tertanam di diri kita, ayo kita kembangkan bersama Kota Melabo, itu bukan kota orang lain, tetapi adalah kota kita. Kita kembangkan bersama dengan potensi kita yang ada. Jadi tentunya kerjasama antar generasi itu sangat diperlukan, terutama tonggak itu ada pada generasi muda. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung dengan generasi Teguh Umar, ditunggu
1: kehadirannya.
2: Luar biasa.
1: Oke, okay, I think we are ready enough ya, udah di penghujung acara.
2: Padahal kita masih pengen ngobrol.
1: Iya, kan udah aku bilang, nanti setiap bulan aja ke sini. Aku juga seru, kadang-kadang aku siaran sendiri loh.
2: Iya.
1: Wah, ya kan?
2: Kasian Bang Nanda.
1: Itulah, closing statement. Ya. Satu kata untuk Kota Melabo, kalau dari aku sendiri, rumoh. Kalau dari Ayu.
2: Betul.
1: Ulangi sama. Kameranya udah ke aku belum? Udah siap belum? Satu kata untuk Kota Melabo.

0: rumah. Karena orang Melabu kan bilangnya rumah.
1: Rumah.
0: Iya. Kayak baca Prancis ya.
1: Iya.
0: Rumah. Ayu.
1: Sama.
0: Eh, jangan sama.
1: Sama, aku mah. Aku ya, mah merasa
2: dia satu kotanya, Melabu. Dia maksudnya satu kotanya sama apa? Gitu.
0: Oh, maksudnya. Iya. Oh, gitu.
1: Melabu adalah rumah. Melabu adalah tempat kita pulang.
0: Satu kata aja mungkin. Oh, pulang.
1: Pulang.
0: Pulang. Iya. Oke, okay. Terus Kanda.
2: Kalau aku Mbak Mudi tetap. Iya.
0: Branding diri beliau.
1: Iya. Tetap. Melabu adalah tempat kita pulang sejauh apapun kita pergi. Jangan lupa pulang.
0: Rumah.
1: Seperti itu.
0: Wo, Mbak Budi.
1: Iya. Jadi wadetawonya Mbak Budi.
0: Mbak Budi.
1: Iya, betul.
0: Ini kalau kita bakal ada lagi next, insya Allah bakal ada setiap next project dari mereka nanti. Dari generasi Teguh Umar aja nih, kayaknya secara gak langsung kita udah join ke generasi Teguh Umar ya Ayu ya.
1: Iya betul.
0: Malu juga nih tiba-tiba pasti bilang, kok aku gak ada gitu ya.
1: Untung gak dicek KTA-nya, kartu tanda anggota.
0: Dia mah, aku mah udah gitu.
1: Besok print kartu tanda anggota.
2: Kartu tanda anggota ya, siap-siap.
1: Baiklah kalau gitu. Waktu razia itu ketahuan, lu bukan. Ngaku-ngaku, tapi ngambil KTA-nya ya.
0: Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya sekali lagi ya.
2: Okay,
0: untuk Anda, untuk Ayu, dan juga untuk semua teman Perludu. Ada dua pertanyaan yang gak bisa aku jawab. Karena memang pertanyaan udah terwakilkan tadi. Ada beberapa pujian juga luar biasa sekali. Terima kasih pokoknya untuk kalian semuanya. Di channel YouTube kita juga ada yang komen. Kayaknya telat kita baca. Oh my God, Mami. Siapa tuh? Shakila.
1: Anak aku kali ya.
0: Oh ya, yeah. Oh my God, Mami. Ya, yeah. Your mommy in the house, darling. Ya, yeah. Gak sabar nunggu Hood Melabuh. Oke, okay. Pokoknya nanti komentar ini pasti bakal terus nambah. Karena ini bakal tinggal di channel YouTube RRI underscore Melabuh. Jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Kanda Mbak Budi.
1: Yeah.
0: Ayu Hapsari. Terus
1: Hapsari Ayu.
0: Hapsari Ayu, salah lagi. Terus Hood Melabuh yang ke-438 dan Instagram Pro2 Melabuh dan Instagram Nanda juga. Tetap kita branding diri ya.
2: Yeah.
0: Nanda pamit, Kanda dan juga Ayu juga. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melabo, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, 90,3 FM Proda RRI melabuh teman terbaik kamu Seventeen yang telah merelakan katanya pengen request lagunya. Boleh Nanda puterin ya buatnya Lara yang masih tune in bersama dengan Proda FM. Kita puterin dulu ada Roman Picisan dari Hanindia dan Ahmadani. Habis itu Seventeen merelakan ya. Habis itu nanti kita akan update informasi lainnya. So please keep in tune bersama dengan Proda melabuh teman terbaik kamu.

0: FM teman-teman, baik kamu. Itu dia tadi ada Han India dengan Roman Picisan, baru aja mengudara, terlintas di jam 22:55 waktu Indonesia Barat. Dari tadi pas aku siaran OB gak ada yang telpon, teman Pro 2 ya, ada telpon tadi Syarifah dan juga Rizna, terus ada yang komen juga tadi Lara. Padahal kalian masuk aja gak apa-apa. Waktu kita sekarang OB nanti bakal banyak-banyak sering narasumber gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk, ya udah telpon aja padahal kayak gitu ya. Tadi Bang Nanda pas sepanjang dialog Syarifah sama Rizna nggak telepon, sekarang baru telepon. Kita tanya dulu kenapa tadi nggak telepon ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari tadi kenapa nggak telepon, walaupun walaupun tadi ada narasumber. Oh, ada ya, kasihkan ngobrol kayaknya Bang Nanda tadi ya. Ya kan, padahal kan bisa WA juga. Tadi WA Bang Nanda, angkat teleponnya dong, mau ngobrol gitu kan. Tadi aduh ya Allah, kelewat dong kalau gitu. Oh, jam 21:07 kita belum buka programnya tadi. Ah, kan kita buka program dulu.
1: Karisma tadi mau ajak live
0: TikTok. Iya, makanya. Iya, Bang Nanda gak sempat live TikTok karena live YouTube tadi. Kalian bisa nonton lagi nanti acaranya di channel @rari_melabo ya.
1: Oke,
0: iya, ya, iya, kita ke depan nanti bakal ada gitu. Nanti setiap dalam satu minggu tuh nanti ada obeng, malamnya tuh kita ada temen yang hadir gitu loh. Jadi kan lebih rame studio gitu. Bang Nanda juga gak sendiri, kan bisa ngobrol bareng mereka. Cerita tentang, kalau tadi kan cerita tentang ulang tahun Melabo. Kalian tahu gak Melabo ya, ulang tahun yang keberapa nanti tanggal 11?
1: Yang ke...
0: Ayo... 4. Ayo, salah. Syarifah yang keberapa?
1: Belum tahu Bang Nanda.
0: Ya, hampir benar tadi si Rizna. Cuman kurang ratusnya, 438. Makanya tadi kita...
1: Bang Nanda.
0: Apa?
1: Ada pergi itu ke sana, ke lapangan.
0: Kapan?
2: Pameran.
1: Mulainya dari tadi, kemarin.
0: Yang mana itu?
1: Dari kemarin.
0: Belum.
1: Dari acara... kemarin acaranya.
0: Oh, acara ini kalau itu HUT TNI ya? Kalau HUT TNI.
1: Kata Umi, nanti pergi sana lah Mi. Kayaknya ada setannya RRI.
0: Enggak ada.
1: Kayaknya enggak ada Mi. Sedih kali lah, enggak ada Kak Rizna dengar.
0: Gak ada.
2: Hubungannya Karisna sama nih.
0: Iya, bertengkar dong kalian kalau gitu. Tambah panjang.
1: Padahal kalau ada kan. Mau jumpa Kak Eci, Kak Meza. Dengan Bang Nanda
0: acara,
1: gitu. Gak
0: ada acara RRI kan udah selesai. Ini kan kemarin acara HUT TNI kan 5 Oktober. Nanti kan 10 Oktober kan acara ulang tahun Melabo. Jadi... gantian giliran. Gitu. Tadi kan kita juga bahas hut Melabo. Kalian gak dengar tadi?
1: Ada. Pertama Syarifah dengar kan Bang. Itu Dodol Nifa. Habis itu baru Bang Nanda buka itu yang kedua.
0: Iya, benar. Makanya dari tadi kita siaran terus nih, nggak berhenti makanya gitu ya kan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting doain yang bagus-bagus saja untuk Melabo. Kalian harapannya apa nih untuk kota Melabo tercinta? Walaupun Rizna udah nggak di Melabo lagi, sekarang posisi di Banda, tapi kasih aja ucapan untuk kota Melabo tercinta apa? Mulai dari Syarifah dulu.
1: Aduh, kayak mana sih cara doa?
0: Iya, doain, ucapin selamat ulang tahun untuk kota Melabo, terus apa dan apa yang bagus-bagus dong.
2: Semoga

0: apa ya, semakin
1: Semakin
0: nggak tahu lagi.
1: semakin semakin bagus apa semakin jelek?
0: Semakin
1: Iya, semakin
0: bagus,
1: bagus.
0: makin
1: Amin.
0: jelek.
1: Iya, makanya.
0: Aduh.
1: Ya, iyalah. Makanya tadi makanya Bang Nanda bilang. Kalau Rizna, ucapannya apa untuk kota Melabuh tercinta? Walaupun udah nggak stay di Melabuh lagi ya kan?
0: Iya,
2: semoga banyak banyak menu makanan di sana.
1: Iya,
0: Amin.
1: Amin. Ya itu hal yang bagus juga. Semoga kuliner dan UMKM di Melabuh tambah rame, tambah banyak. Itu benar, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, jangan nangis-nangis ya.
2: Nanti kalau Rizna ke Melabuh, nanti kita kulineran.
1: Nantinya kapan? Iya nantinya kapan? Tanya dulu, Syarifah tanya dulu nantinya kapan? Dari kemarin kayaknya nanti-nanti terus nggak sampai-sampai ke Melabuh. Nanti. Sangat PHP ya. Iyalah, nanti nggak jadi-jadi. Makanya.
0: Nanti. Tolong ya, Sari Pak ambil aja tuh. Sari Pak bilang, Karisna.
2: Kamu mau karena ada di Melabuh.
0: Iyalah, betul nggak mau Melinda?
1: Iya. Ya udah yuk. Apa?
2: Ya udah jumpa lah Karisna.
1: Iya, next lah nanti insya Allah waktu sampai Saripah, sampai Rizna dan Saripah kita ngumpul lagi. Yuk kita udah tengah malam yuk, mau request lagu, mau kirim salam buat siapa silakan.
0: Salam-salamnya buat Bang Nanda, terus buatnya Bang Fadil, Saripah padahal mau ikutan deh di Pro 1. Karena radio Pro 1 belum bisa hidup tuh.
1: Iya, ini Bang John sekarang. Bukan Bang Fadil.
0: Oh gitu.
1: Request lagu apa?
0: Salam juga buat Bang Satria ya, Bang Nanda.
1: Siap, nanti abang sampein ya.
0: Itulah.
1: Ya,
0: Rizna. Dengar RRI Pro 1 aja, dengar RRI Pro 1 dengar pakai RRI digital.
1: Oh, oke.
0: Kalau di sini nggak bisa dengar.
1: Iya, karena jaringannya mereka lagi servis itu, lagi perbaikan.
0: Oh, tadi Pro 2 kayak gitu juga sih, Bang Nanda. Pikir Saripah Pro 2 nggak bisa juga. Aduh, sedih kali begini.
1: Ya udah, mau lagu apa nih?
0: Yang terbaru apa, Bang Nanda?
1: Yang terbaru, masih yang kayak kemarin sih. Masih yang kayak kemarin.
2: Jangan pernah berubah. Terus itu aja, Pak.
1: Jangan pernah berubah ya. Terus, Saripah lagu apa?
0: Kemarin aja deh.
1: Yang kayak kemarin, yang main itu ya?
0: Iya, apa gitu nih Bang Nanda?
1: Iya, nanti Bang Nanda puterin ya. Makasih ya untuk kalian berdua, kita udah tengah malam banget nih, udah closing ya. Besok-besok.
0: Oke,
1: besok-besok.
0: Kita pergi main dulu.
1: Iya, besok-besok waktu live sekali lagi Bang Nanda live TikTok lagi kayak biasa. Malam ini kayak enggak sempat lagi ya.
0: Oke,
1: bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia tadi teman Pro 2, kayaknya kita cuma bisa angkat satu menelpon lagi untuk malam ini. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan program-program kita lainnya nantinya. Selepas kita coba putarkan dulu beberapa lagu yang melewat berikut ini. Salah satu lagu dari Seventeen yang telah merelakanmu akan aku play. Terlintas di jam 23:03 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persijen Pukul 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kolabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu. Sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sa'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah lidzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sa'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. "Li'annal hurman," karena tidak memberi sama sekali, "aqallu minhu," itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik," keluarkan budak itu dari rumahmu. "Fa innaha," karena dia, "min ahlin nar," termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarwa biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga." Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ittaqun nar." Takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah. Walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.